0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Hai teman Pro 2, itu dia si Sedra, I don't know anymore. Ya gak kerasa udah di jam 7 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan terpantau nih dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Sudah mulai kelihatan ramai juga teman Pro 2, karena mungkin ini juga aktivitas di pagi hari seperti biasa, jadi masih terlihat ramai dan juga lancar. Jadi buat kamu yang pengen melalui jalur ini masih bisa teman Pro 2, tidak ada kemacetan insya Allah ya. Oke, kita lanjut bacain informasi untuk edisi hari ini teman Pro 2, dilansir dari rri.co.id, KBR Banda Aceh melalui program Dialog Kajian Islami menyoroti pentingnya peran orang tua ya dalam membentengi anak dari pengaruh pergaulan bebas. Tema tersebut diangkat dalam tema siaran di RRI Pro 1 di 97,7 FM pada pukul 10.11 menit waktu Indonesia Barat. Dari Dr. Diana MA, dosen pendidikan agama Islam Universitas Islam Aceh, itu sekaligus kabak kerjasama internasional dan juga relasi global Universitas Al-Muslim ya, itu menegaskan bahwa keluarga itu adalah benteng pertama pendidikan teman Pro 2. Jadi yang menjelaskan salah satu penyebab utama remaja terjerumus pergaulan bebas adalah ketidakhadiran orang tua secara emosional. Jadi Diana juga meluruskan pemahaman bahwa memberi materi itu bukan satu-satunya bentuk dari tanggung jawab, tetapi menyikapi tantangan di era digital yang mengingatkan orang tua agar melek teknologi namun tetap mendampingi anak teman Pro 2. Terkait komunikasi, Diana menyarankan orang tua menggunakan bahasa yang membuat anak merasa nyaman dan saat bercerita. Jadilah teman tetapi tetap jadi orang tua. Bahasa itu menentukan apakah anak mau terbuka atau menutup diri. Kalau anak pulang telat itu jangan ditanya kamu dari mana, bandel ya, tapi tanya nah tadi kemana, ibu khawatir. Nah itu juga menekankan bahwa keberhasilan pendidikan anak itu tidak bisa disarankan sepenuhnya ke sekolah atau ke pesantren ya. Jadi untuk orang tua itu yang sibuk, Diana memberikan tips praktis ya. Kualitas waktu yang lebih penting itu dari kualitas waktu 30 menit obrolan sambil makan, sambil malam tanpa HP itu lebih berharga dari 3 jam satu rumah tapi sibuk sendiri-sendiri. Jadi akhirnya dialog dia berpesan agar orang tua itu tidak putus asa jika anak terlanjur salah pergaulan. Jadi jangan putus asa. Hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah terus berusaha dekati anak dengan kasih sayang, bukan dengan bentakan. Dan ingat tidak ada anak yang nakal, yang ada adalah anak yang sedang mencari perhatian teman Pro 2. Ini mungkin buat kamu nih teman Pro 2 yang punya tips sendiri, juga boleh sharing ke kita nih gimana sih cara parenting dari kamu. Kita hari ini ngebahas tentang parenting anak ya teman Pro 2, karena ini juga sangat berpengaruh untuk kehidupan yang lebih lanjut lagi. Oke, next kita muterin dulu lagunya Mario Gay Clow, Salah Kaprah, sebelum kita lanjut baca informasi untuk edisi hari ini teman Pro 2.

Hai teman produk itu di Rizwan Fadilah, rinduku selamanya. Nggak kerasa di jam 7 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Sudah mulai terpantau cukup ramai teman produk di jalan ya. Ada macet-macetnya juga sedikit nih teman produk, jadi hati-hati di jalan buat kamu. Semoga selamat sampai tujuan. Jangan ngebut-ngebut ya teman produk. Ikuti rambu-rambu lalu lintasnya. Jangan terobos rambu-rambu ya, walaupun kamu terburu-buru mungkin udah pada telat ya. Jadi jangan buru-buru, pelan-pelan saja, pelan-pelan asal selamat ya. Next kita bacain ya teman produa tadi mengenai pergolan bebas yang sudah dibahas teman produa. Jadi penyebab dan dampak pergolan bebas itu pada remaja, kan remaja ini memiliki resiko yang tinggi untuk terjerat pergolan bebas teman produa. Hal ini karena remaja itu memiliki rasa ingin tahu yang cukup besar kepada hal-hal baru, termasuk pergaulan ya. Tanpa adanya edukasi yang cukup dari orang tua, rasa ingin tahu itu dapat membuat remaja mencoba untuk mencari tahu sendiri hal-hal tersebut. Jadi dampaknya itu peluang remaja untuk terjerumus ke dalam pergaulan bebas itu pun semakin besar teman perdua. Jadi dampak dan bahaya pergaulan bebas itu tidak bisa disepelekan. Jadi sangat parah teman produa. Jadi kalau misalnya kamu melakukan atau terjerumus ke dalam pergaulan bebas, itu akan tertular infeksi menular seksual ya. Jadi remaja yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas itu lebih rentan untuk tertukar penyakit menular seksual, apalagi jika kerap bergonta-ganti pasangan. Jadi meski sering seseorang bergonta-ganti pasangan, makin besar resikonya untuk terkena infeksi menular seksual seperti HIV atau AIDS ya, dan sifilis. Selain kebiasaan bergonta-ganti pasangan, hubungan sama jenis menggunakan jarum suntik bergantian, berhubungan seksual dengan pekerja prostitusi, atau kesalahan dalam pemakaian juga teman produa, itu dapat meningkatkan resiko penyebaran infeksi menular seksual. Nah, kalau kita pagi-pagi ngebahas tentang pergaulan bebas teman produa, ini kan sudah pada tahu ya, dan juga udah pada berkembang juga teman produa. Jadi benar-benar harus dijaga, apalagi kita nih generasi Z ini semakin berkembang. Jadi benar-benar harus jaga pergaulan kita, jadi pergaulan yang positif aja teman produa, untuk masa depan yang lebih cerah lagi ya. Oke, next kita muterin dulu nih teman produa lagunya dari siapa nih yang bikin seru teman produa nih, ada Dikie Khalif nih si paling ya untuk menemani pada kamu. Selamat pagi teman produa.

Jadi ya teman Pradua, jadi kita sering berikan pemahaman kepada remaja-remaja mengenai bahaya pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan kehamilan di luar nikah dan juga infeksi menular seksual. Dan diskusi hari ini dengan bijak dan hindari kesan menakut-nakuti teman Pradua. Jadi saat orang tua mengungkapkan nilai-nilai yang jelas tentang bahaya pergaulan bebas, anak pun itu cenderung akan mengikuti nilai-nilai yang ditanamkan tersebut teman Pradua. Jadi cara kasih taunya itu dengan perlahan dan dengan lemah lembut teman Pradua. Kemudian dukung remaja melakukan kegiatan yang positif. Jadi untuk mencegah bahaya pergaulan bebas pada remaja, cobalah untuk mengalihkan perhatian remaja itu dengan berbagai kegiatan dan juga hobi yang positif teman Pradua. Jadi dengan mendukung anak dalam melakukan kegiatan positif yang disenanginya, itu akan mengurangi kemungkinan remaja untuk terjerumus ke dalam pergaulan bebas teman Pradua. Nah, jika anak kamu ini menyukai hal-hal yang positif teman Pradua, cobalah dukung yang lebih bijak lagi, dukung segala aktivitas anak dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian terapkan jam malam. Jadi menerapkan jam malam pada anak ini juga bisa orang tua lakukan untuk mencegah bahaya pergaulan bebas nih teman Pradua. Caranya adalah dengan melarang remaja agar tidak pulang terlalu malam atau larut malam. Berikan pengertian bahwa penerapan peraturan jam malam ini adalah kegiatan untuk kebaikannya. Jadi berikan juga batasan yang jelas bagi anak dalam berinteraksi dengan lawan jenisnya. Selalu pantau aktivitas yang dilakukan anak tanpa terkesan mengekang dan juga mencampuri kegiatan maupun pergaulannya teman Pradua. Jadi dibawa santai aja, tetapi juga harus terapkan hal-hal yang positif teman Pradua. Oke, next nanti kita bakalan bahas lagi nih tentang bagaimana caranya agar pergaulan bebas itu tidak terjadi untuk anak generasi zaman sekarang teman Pradua atau generasi Z ya. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu lagunya dari Mawar Jong nih teman Pradua, Tinggal untuk menemani sepada kamu. Selamat pagi teman Pradua.

teman Pro2, kegiatan pagi cerah di sekolah itu biasanya sering kita lakukan di zaman SD ya teman Pro2, kayak senam pagi, terus sarapan bareng teman-teman gitu ya. Nah sekarang gimana nih teman Pro2, apakah kamu sudah senam pagi bersama? Jadi melakukan senam pagi atau senam anak Indonesia hebat ya, atau senam kesegaran jasmani itu untuk meningkatkan kebugaran fisik juga siswa sebelum belajar. Nah ini dulu mungkin kamu sering ngalamin teman Pro2, jadi di pagi hari itu hari Senin biasanya upacara, kemudian Selasa, Rabu, Kamis itu kebanyakannya senam ya teman Pro2. Jadi pagi hari itu kita senam bareng-bareng bersama guru-guru. Nah itu juga sering kita lakukan di SD ya, bahkan di SMP juga mungkin ada beberapa sekolah yang masih menerapkan senam teman Pro2. Ini juga sangat positif di pagi hari sebelum melakukan aktivitas belajar, kita melakukan aktivitas kebugaran dulu teman Pro2, agar stamina dan juga tubuh kita itu lebih semangat dan lebih enjoy lagi, lebih rileks lagi setelah melakukan senam. Nah biasanya nih teman Pro2, ketika habis senam itu kita saling sarapan bareng atau makan bersama aja dulu sebelum melakukan kegiatan belajar-belajar ya. Nah ini pernah gak sih kamu ngerasain hal yang sama mungkin di zaman sekarang teman Pro2, atau yang udah pada udah pada mencari kehidupan? Apakah masih senam? Nah cobalah luangkan waktu kamu teman Pro2 di pagi hari 5-10 menit aja untuk menggerakkan sedikit tubuh kamu agar tidak terlalu kaku, dan otot-otot juga peregangan darah kamu juga itu lebih nyaman nantinya teman Pro2 ketika kamu melakukan aktivitas seharian. Jadi jangan lupa untuk selalu bergerak ya, di pagi hari, di siang hari, gak lama kok teman Pro2, 5-10 menit aja agar stamina kamu tetap terjaga ya. Oke, next kita muterin dulu lagunya dari Bruno Mars nih teman Pro2 Just Mike untuk menemani pagi kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai teman Pradua, dilansir dari RRI dari Kodada.id, KBRN Banda Aceh. Teman Pradua, Persiraja Banda Aceh harus mengawali perjalanan di Liga 2 Pergadaian Championship 2026-2027 dengan hasil kurang maksimal. Teman Pradua bermain di hadapan pendukung sendiri, Laskar Rencong kalah 0-1 dari Semen Padang di Stadion Hadi Murtala Banda Aceh pada Minggu 13 September 2026 malam. Teman Pradua, kekalahan tersebut membuat Persiraja kembali mengulang start kurang baik seperti musim sebelumnya. Sejak awal pertandingan, Persiraja yang dimotori Martin dan juga kawan-kawan itu berupaya menekan pertahanan Semen Padang. Sejumlah peluang berhasil diciptakan namun belum mampu dikonversi menjadi gol, teman Pradua. Hingga babak pertama berakhir, kedua tim masih bermain imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Pengalaman sejumlah pemain Semen Padang membuat tim berjuluk ke Kabau Sirah tersebut itu mampu meredam serangan Persiraja. Kebutuhan akhirnya pecah pada menit ke-71, pemain pengganti Semen Padang Ari Maring berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tim unggul di 1-0, teman Pradua. Persiraja berupaya mengejar ketinggalan hingga pertandingan berakhir, namun berbagai peluang yang diperoleh tidak mampu menghasilkan gol penyeimbang. Skor 0-1 untuk kemenangan Semen Padang bertahan hingga peluit panjang. Pelatih Persiraja Jaya Hartono mengakui timnya memiliki sejumlah peluang lebih banyak dibandingkan Semen Padang. Namun persoalan konsentrasi pemain dan juga kematangan individu menjadi salah satu kendala timnya dalam laga tersebut. Menurutnya Persiraja hanya kecolongan satu kali, sementara tim lainnya memiliki lebih banyak peluang. Namun teman Pradua, Semen Padang dinilai lebih dewasa dalam mengelola permainan dan memiliki kepercayaan diri yang lebih baik. Dan ia juga menilai belakangan Persiraja ini perlu lebih baik dalam mengantisipasi serangan dari sisi sayap, terutama menghadapi pemain-pemain yang berpengalaman. Sementara itu teman Pradua, pelatih Semen Padang Neil Maizar itu bersyukur atas kemenangan yang diraih anak asuhnya. Ia menilai perjuangan para pemain hingga menit terakhir itu menjadi kunci keberhasilan pertahanan keunggulan, teman Pradua. Neil Maizar juga menegaskan kemenangan tersebut baru menjadi langkah awal bagi Semen Padang di kompetisi musim ini. Ia berharap timnya tetap rendah hati dan mampu melanjutkan tren positif pada pertandingan berikutnya, teman Pradua.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Hai teman Prodi, masih dengan aku Ilma Arsy di 92.6 FM, teman terbaik kamu. Gak kerasa di jam 9 lewat 33 menit teman Prodi, kita lanjut bacain informasi untuk edisi hari ini ya. Dilansir dari rri.co.id, kabar Banda Aceh teman Prodi. Kemarin Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM kembali menghadirkan program Idol Indonesia Layak Anak pada Minggu 13 September 2026 pada pukul 10 sampai dengan pukul 11 ya teman Prodi. Itu dengan mengusung tema dari hobi jadi prestasi. Jadi saatnya remaja menjadikan olahraga itu sebagai gaya hidup. Program ini disiarkan secara langsung melalui frekuensi 97.7 FM dan di kanal YouTube RRI Banda Aceh Live. Program yang dipandu presenter Arso tersebut, teman Pro 2 itu menghadirkan dua narasumber, yakni Teuku Muhammad Hairunis selaku Kabid Lenan Kepemudaan Dinas Pemuda dan juga Olahraga di Spora Kota Banda Aceh, dan juga Terajul Raditya Al Khalif, itu mahasiswa sekaligus atlet Anggar yang telah mengharumkan nama Aceh di berbagai kejuaraan. Jadi Teuku Muhammad Hairunis itu menegaskan bahwa olahraga itu harus dipandang sebagai kebutuhan teman Pro 2, bukan sekadar aktivitas mengisi waktu luang. Di era digital saat ini banyak remaja yang lebih banyak menghabiskan waktu di depan gawai, itu sebagai aktivitas fisik yang menjadi berkurang teman Pro 2. Nah, dia juga menjelaskan di Spora Kota Banda Aceh ini saat ini terus berupaya menyediakan ruang bagi remaja untuk menyalurkan minat di bidang olahraga melalui dari pembinaan klub, kemudian kejuaraan tingkat kota hingga pemusatan latihan daerah. Itu menurutnya dukungan pemerintah harus diimbangi dengan kemauan remaja itu sendiri untuk bergerak. Senada dengan itu, Terajul Raditya juga membagikan kisah inspiratifnya melalui olahraga Anggar. Awalnya ia hanya mencoba-coba karena penasaran teman berdua melihat keunikan olahraga tersebut. Namun karena tekun berlatih dan mendapat dukungan dari pelatih juga serta orang tua, hobi itu kemudian berubah menjadi prestasi. Terajul menekankan ada 3 kunci agar hobi bisa naik level menjadi prestasi. Yang pertama, disiplin dan konsisten berlatih. Yang kedua adalah memiliki target dan motivasi yang jelas. Yang ketiga, mendapatkan dukungan dari lingkungan, baik keluarga, sekolah maupun komunitas teman Pro 2. Dalam diskusi tersebut, Arso juga menyoroti masih ada stigma di masyarakat dianggap olahraga hanya membuang waktu dan mengganggu belajar. Teuku Muhammad Hairunis juga membantah anggapan tersebut. Yang menyebut bahwa atlet berprestasi yang juga berprestasi di bidang akademik, justru olahraga itu melatih manajemen waktu, disiplin dan kerjasama. Di akhir siaran teman Pro 2, kedua narasumber mengajak remaja Aceh untuk tidak ragu memulai. Teuku Muhammad Hairunis juga mengajak remaja memanfaatkan fasilitas olahraga yang ada di Banda Aceh. Sementara Rajul juga mengajak teman-teman sebayanya berani mencoba hal baru dan tidak takut gagal teman-teman.

sore jam 9 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Ini juga aku harus pamit sama Pradewa. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang udah aku berikan buat kamu sama Pradewa. Aku masih pamit. Always try to be better. Believe yourself to the best, but don't think that you are the best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang teman produce semuanya di Santai Siang 14 September 2026 ya. Apa kabar kamu di hari ini teman produce? Senang sekali bareng aku Ika hingga nanti sampai di jam 3 sore. Salam jumpa untuk hari ini, tetap terus stay tune di produce dari Banda Aceh, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI

Ya teman berdua, cuaca panas kayak gini mungkin sering membuat tubuh kita itu cepat keringatan, ya kan? Apalagi waktu kita itu beraktivitas di luar ruangan, atau kamu yang kerjanya di luar ruangan, terus keringat kecampur dengan bakteri yang di kulit kita, itu juga bisa muncul bau badan, bau ketek. Nah pastinya kita harus jaga dong tubuh kita tuh tetap wangi, segar, ya kan, tetap nyaman waktu beraktivitas, apalagi banyak ketemu banyak orang. Ya kalau mandi ya udah tahu dong adalah salah satu cara yang paling mudah untuk kembalikan kesegaran tubuhnya kita. Tapi nggak mungkin satu jam sekali kita harus pulang mandi gitu. Nah salah satunya juga lagi harus milih pakaian yang apa ya, yang adem gitu teman pro 2. Apalagi panas-panas kayak gini, kalau pakai baju yang terlalu tebal terus juga sulit nyerap keringat, ya kan, itu emang harus kita hindari, terutama kalau kita akan pakai dengan waktu lama, misalnya pagi sampai sore atau sampai malam gitu kerjanya kamu. Ya itu, pilih aja bahan baju pakaian itu yang ringan, nyerap keringat, terus miliki sirkulasi udara, maksudnya gak terlalu ketat gitu teman prodo, agak longgar-longgar. Atau mungkin kamu bisa beli baju yang ada AC-nya. Biasanya kalau kayak gitu kakak-kakak atau abang yang jualan baju pasti ini adem, dingin, ya kan, ada AC. Ada AC 4PK gitu. Jadi ya harus pinter-pinter aja, oke? Selamat siang teman pro 2. Udah hampir jam, masih jam 11:20 waktu Indonesia Barat. Cukup panas untuk hari ini, tapi gak sepanas kemarin, gak terlalu panas juga. Siang ini kayaknya kalau jam segini nih masih belum terlalu panas kayak biasanya waktu panas kemarin itu ya. Pokoknya kamu yang lagi kerja di luar lapangan, semangat ya. Untuk yang di dalam ruangan, bersyukur teman berdua, karena masih banyak di luar sana yang ingin kerja kayak kamu gitu. Nasehat ibu. Oke, tetap terus stay tune di Bro 2 dari Banda Aceh, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, teman Perdua Komunitas Aceh Historia mendorong anak muda lebih peduli sejarah melalui pemanfaatan teknologi digital. Komunitas ini memproduksi pengetahuan sejarah agar mudah ditemukan masyarakat dan diserap teknologi kecerdasan buatan. Ketua Komunitas Aceh Historia, Rizkan Kamil, menyampaikan hal tersebut dalam dialog Ngobras RRI Banda Aceh, memperbincangkan ya, dijelaskan Aceh Historia itu berdiri pada 2014 sebagai wadah anak muda yang memiliki minat terhadap sejarah. Nah, teman produk komunitas tersebut berawal dari kegiatan eksplorasi berbagai lokasi bersejarah di Banda Aceh. Menurut Rizkan, Aceh Historia kini lebih fokus memproduksi pengetahuan melalui website dan juga pengolahan data digital. Aceh Historia juga bekerja sama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan dalam penelitian di Banda Aceh, Sabang, dan Aceh Tamiang. Salah satu kajiannya menelusuri bangunan kolonial yang masih memiliki jejak sejarah hingga sekarang. Rizkan mengatakan proses penelitian itu dimulai dengan mengidentifikasi lokasi melalui referensi, peta, dan juga data konkret. Tim kemudian melakukan observasi lapangan, menggali informasi masyarakat, serta mengolah hasil penelitian untuk website. Kau jadikan aku kekasih. Menurutnya, teman Pro2, generasi muda tertarik secara sejarah, tetapi membutuhkan cara penyampaian yang sesuai dengan perkembangan zaman. Rizkan juga mengingatkan pentingnya menulis sejarah agar pengetahuan tidak hanya bergantung pada cerita lisan.

0: like you. I can't even lie. I'm not doing.
1: Ya, teman perdua minat baca perempuan di Kota Banda Aceh menunjukkan peningkatan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Kunjungan perempuan dan anak-anak ke perpustakaan juga mendominasi dibandingkan kelompok lainnya. Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh, Ibu Sukriya SKM MKM, mengatakan perkembangan tersebut terlihat secara dinamis. Kelompok perempuan, pelajar, dan mahasiswa itu menjadi pengunjung yang cukup aktif memanfaatkan layanan perpustakaan. Ibu Sukriya juga menyampaikan hal itu dalam dialog perempuan dan anak RRI Banda Aceh dalam program wisata literasi, turut mendorong kunjungan anak-anak sekolah ke perpustakaan. Perkembangan teknologi digital juga menghadirkan tantangan terhadap kebiasaan membaca masyarakat. Banyak perempuan dan remaja lebih memilih menghabiskan waktu dengan menggulir media sosial. Teknologi digital sangat menarik, tetapi ada perbedaan sensasi dan juga kualitas antara membaca digital dengan buku. Dan katanya, ia menilai interaksi langsung dengan buku memberikan pengalaman membaca yang lebih bermakna. Ibu Sukriya juga menyebutkan terdapat 3 faktor utama yang memengaruhi rendahnya minat baca sebagian masyarakat. Ya, faktor tersebut meliputi persaingan waktu dengan gawe, keterbatasan bahan bacaan, dan lingkungan literasi.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya teman pro 2, kita akan dengerin sama-sama lagu religi ya ke ruang dengar kamu. Kita juga akan menantikan tiba waktunya pelaksanaan sholat zuhur untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sewaktu dengannya yang akan kita tunaikan nanti pada pukul 12 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat siang teman Pradua. Siang ini dengan aku Salsa sampai sore ceria nanti ya, menemani kamu di edisi hari ini teman Pradua, Senin 14 September 2026. Siang-siang gini lagi sibuk apa teman Pradua? Apalagi ngerjain tugas ya? Sibuk atau ya masih istirahat harusnya ya? Siapa di sini yang suka ngerjain tugas langsung aja di perpustakaan? Selain memang murah dan ngadem juga ya kan teman Pradua, banyak koleksi, banyak buku-buku yang menjadi inspirasi dan juga acuan kita untuk buat makalah ya kan, buat presentasi atau nyari bahan untuk tugas-tugas kuliah. Aku juga udah lama nih enggak ke perpustakaan teman Pradua. Jangan lupa ya buat kartu keanggotaannya. Apalagi kalau kamu menikmati fasilitas di perpustakaan wilayah teman Pradua ya. Anyway, tepat di tanggal 14 September ini diperingati sebagai hari kunjung perpustakaan di Indonesia loh. Pokoknya aku tuh kalau udah masuk ke perpustakaan, nyium aroma buku-buku itu rasanya tenang banget. Dan karena perpustakaan juga silent mode ya, alias gak boleh ribut. Dan itu bikin kita jadi makin fokus buat baca, buat nugas, buat apa lagi nih teman Pradua. Ya buat healing lah ya.

Kalau kamu udah merasa kayak lifestyle ke perpustakaan merupakan suatu kewajiban atau ya keharusan ya teman pradua, apalagi mencari sisi positif kayak lebih tenang ya kan, lebih menghemat, dan apalagi nih teman pradua, tentunya bikin kamu juga harusnya lebih produktif. Ada banyak bacaan yang bisa kamu baca ya. Jadi teringat dulu waktu aku masih kecil kan, aku termasuk yang rajin banget pinjem buku ke perpustakaan teman pradua. Jadi siap satu buku di rak ini, nanti pindah lagi di rak berikutnya. Jadi benar-benar kayak dibaca gitu. Walaupun buku anak-anak ya dulu, tapi seru aja kayak bisa baca sepuas itu. Aku harap juga buat kamu ya teman pradua, ya walaupun sekarang itu dari handphone sendiri udah bisa baca lewat online ya, tapi kalau baca buku fisik itu rasanya lebih ada yang beda gitu ya teman pradua, dari lembaran kertasnya, tapi ya sesuai dengan preferensi masing-masing ya, sukanya gimana.

Dan kalau ditanya, Kak, kalau ke perpustakaan emang harus pinjam buku kuliah gitu misalnya, buku sekolah, ya kan enggak ya teman berdua. Perpustakaan itu bebas banget mau baca buku, bahkan komik aja ada juga di sana. Nah, siapa nih yang belum berkunjung ke perpustakaan? Yuk bulan ini dicoba banyak-banyak ke perpustakaan ya. Mulai lagi melatih hobi membaca teman peradua, karena itu investasi juga untuk diri kita, untuk pikiran kita.

0: que ti.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Karena semua yang kau cinta akan pergi, maka
1: kira-kira apa ya tujuannya teman Pradua hari ini khusus diperingati sebagai hari kunjungan ke perpustakaan.
0: Selalu pikir kita punya.
1: Jadi hari kunjung perpustakaan itu punya tujuan untuk mendorong budaya gemar membaca di tengah masyarakat.
0: Nanti dulu. Tapi semua yang...
1: Dan pertama kalinya ya hari kunjung perpustakaan diperingati di tanggal 14 September tahun 1995. Wah, siapa nih yang kelahiran 1995 teman Pradua?
0: Waktu lalu kita pilih untuk nanti.
1: Bermula dari surat Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Mastini Hardjo Prakoso yang mana beliau menyampaikan kepada Presiden Soeharto ya melalui surat yang diusulkan agar 14 September ditetapkan sebagai hari kunjung perpustakaan. Dan usulan ini tentu saja disetujui oleh Presiden Soeharto. Dan sejak saat itu ya teman Pradua, hari kunjung perpustakaan resmi diperingati setiap tanggal 14 September.

Sekarang lagi rame ya ngebahas tentang tone deaf teman peradua. Tapi sebenarnya tone deaf itu apa? Kenapa istilah ini muncul terus? Dan kalau memang kamu ketemu ya, entah itu FYP atau lagi baca-baca di X atau Threads ya teman peradua, ada istilah kayak tone deaf nih orangnya.

Tapi ternyata tone deaf ini arti kiasan ya, teman peradua dalam sosial dan juga media sosial. Bisa dibilang definisinya itu sikap acuh tak acuh ya, dan kurang punya empati atau gagal memahami suasana hati publik di sekitarnya. Dan biasanya juga penggunaan ini atau istilah ini sering diberikan kepada figur publik, merek brand, atau individu yang membuat pernyataan kontras dengan kesulitan masyarakat. Ya, contohnya mungkin kamu kenal sama CEO dari perusahaan ini ya, teman peradua, tapi ya faktanya barang-barang yang dia jual itu bukan ori. Ya bisa dibilang juga dia itu ya entah merampas hak pekerja ya kan, dengan branding CEO yang sangat amat ramah, dan dia juga tidak peduli dengan mungkin kesulitan-kesulitan masyarakat, dan sehingga ya hal-hal yang kayak gitu bisa dibilang tone deaf, teman peradua. Jadi kayak ya kurang empati ya. Bisa juga mungkin kayak public figure yang ngunggah konten pamer kemewahan ya kan, atau liburan mewah saat banyak orang sedang menghadapi krisis ekonomi atau bencana alam. Duh, makin banyak aja sebenarnya ya istilahnya, teman peradua. Jadi menambah kosakata baru juga nih. Tidurku.

Wah, teman perdua di jam 4 sore nanti yang kamu tunggu-tunggu ya, cek cerita kamu. Sore nanti kita akan bahas ya, dari aksi bersih-bersih menjadi kampanye dan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Narasumber kita ada Muhammad Lutfi dan juga Rista Miranti ya, teman perdua. Dan acara kita juga akan live di YouTube channel. Jangan lupa pantengin di @RRI_BandaAcehLive. Dan siapin pertanyaan yang khusus ya teman perdua, dari tema kita, dari aksi bersih-bersih menjadi kampanye dan perubahan perilaku yang berkelanjutan.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat sore teman Pro2 dimanapun kamu berada. Di sore yang mendung ya, apakah sebentar lagi akan hujan lebat? Tapi semoga ya, dicek cerita kamu ini banyak insight-insight baru juga ya. Tentunya bersama dua narasumber spesial kita di sini, ada Muhammad Lutfi dan juga Rista Miranti. Dengan tema hari ini, dari aksi bersih-bersih menjadi kampanye dan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Oke, kita sapa dulu dua narasumber spesial kita di sini, ada Bang Lutfi. Halo Bang Lutfi. Hai. Wah, sepertinya suaranya kurang ya ini. Oke. Hai Bang Lutfi.
1: Halo, selamat sore semuanya.
0: Selamat sore juga. Dan di sebelah Bang Lutfi ada Rista Miranti ya. Boleh disapa dulu teman-teman Pro2-nya. Aduh, sampai belibet lagi.
2: Halo semuanya.
0: Hai. Oke, kenalin dong Rista, dari mana, dan tadi kita udah chit-chat juga ya. Katanya baru nih di WCD Aceh.
2: Oke, sebelumnya kan aku Rista Miranti dari tim program dari WCD Aceh, baru aja nih bergabung dari WCD Aceh beberapa bulan yang lalu. Nah, untuk aku tahu sendiri dari WCD itu dari mana, aku sebelumnya itu kan ngelihat di postingan Instagramnya dari CFD nih, ternyata WCD Aceh nih sangat aktif sekali dalam kegiatan lingkungan, yaitu bersih-bersih. Nah, itu juga yang buat aku tertarik nih untuk ikut WCD. WCD itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Nah, sebelumnya kan aku udah ikut berbagai kegiatan atau organisasi nih, tapi tidak ada yang berbau dengan lingkungan.
0: Okay.
2: Nah, cukup tertarik ternyata ikut di WCD. Ternyata ketika bergabung kita itu banyak insight baru ya, ilmu-ilmu yang baru, termasuk dari dalam milah sampah, bagaimana cara penanggulangan sampah, dan juga aku langsung ikut terjun plogging nih, bersih-bersih di daerah CFD gitu.
0: Wow.
2: Dan juga banyak-banyak volunteer-volunteer lainnya yang ikut serta juga kepada kami gitu.
0: Seru banget ya. Oke, ke Bang Lutfi nih, dari tema kita nih bisa dijelasin dong.
1: Iya, dari temanya sendiri ya, kalau kali ini memang kita sebenarnya update dari WCD Indonesia sebenarnya, Kak. Nah, dari kita tuh mungkin aku mau jelasin dulu dari kalau kita di awal itu sering bikinnya aksi plogging ya. Nah, kalau mungkin sering pergi ke CFD terus ngelihat apa namanya ya, ngelihat kita ada di depan Indigo Space tuh nongkrong di depan rame-rame. Nah, itu kita biasanya bikin aksi plogging. Nah, tujuannya biar mengedukasi teman-teman lah gimana sampah, terus gimana cara ngolahnya gitu ya. Nah, dan kita juga pinginnya tuh ada namanya perubahan perilaku. Jadi kalau misalkan di awal itu mereka nggak tahu masalah sampah dan nggak tahu cara ngolahnya gimana, atau mungkin nggak tahu nih cara milah sampahnya seperti apa di rumah. Nah, kita ajarin tuh di situ. Jadi pada awalnya yang mereka nggak tahu masalah sampah itu seperti apa, akhirnya ketika mereka ikut ke situ, oh ternyata ini sampah ini masih bisa diolah. Oh, sampah ini rupanya tuh harus dipilah. Contoh misalnya air mineral gelasan. Nah, ini nih yang banyak dapat insight baru dari teman-teman yang baru ikut. Oh, ternyata tuh kalau kita mau daur ulang atau mau kita bawa ke bank sampah, kita harus pisahin antara cupnya dengan gelangnya, alias kita potong pakai gunting.
0: Aduh, sampai sedetail itu ya.
1: Iya, jadi awalnya tuh mereka cuma tahu tuh minum, buang, buang, tapi mereka pada akhirnya tahu, oh ternyata ini bisa didaur ulang, bisa dibawa ke bank sampah dengan dengan syarat ternyata enggak cuma dibawa kayak gitu aja, ternyata harus dipisahkan plastik kemasannya, harus dipisahkan gelangannya, harus dipisahkan juga cupnya.
0: Gitu. Tapi katanya bank sampah itu juga kita bisa dapat jajan ya gara-gara.
1: Iya, walaupun
0: ngumpulin sampah gitu.
1: Iya, tapi mungkin itu dengan jumlah yang besar ya.
0: Oh, okay.
1: Jadi biar dapat value yang besar juga. Nah, tapi jumlah sampahnya juga harus besar. Cuman kalau misalkan kita tuh memulai dengan yang simple aja, kecil-kecilan dulu kalau dari rumah ya, itu gak ada masalah juga sih buat dibawa atau dikirimkan ke bank sampahnya. Kayak kita nih, setiap aksi plogging, setiap sampah selain residu yang bisa didaur ulang itu kita bawa dan kita antar ke bank sampah USK.
0: Oke, dari Rista kamu gimana selama ini milah-milih sampah itu sampai sedetail ini gak? Atau baru dapat insight-nya waktu gabung ke WCD ini juga?
2: Bener banget Kak, jadi ketika sebelumnya nih aku belum ikuti WCD, aku gak tahu tuh gimana sih cara memilah sampah yang baik dan benar. Aku juga sebagai pengguna plastik yang aktif ketika jajan gitu ya, jadinya ya udah ketika ada sampah tuh langsung buat langsung buang ke tempat yang sama gitu, tanpa ada memilahnya. Tadi kan seperti Bang Lupi sampaikan bahwasanya kami itu memilah sampahnya itu yang berbeda ya. Ada B3, ada organik, ada juga sampah plastik, itu dibedakan semuanya sampai sedetail itu. Mungkin sampah tadi ada botol gitu, itu pasti akan dibersihkan terlebih dulu untuk botol itu dipisahkan dengan botolnya, lalu kami juga akan membersihkannya gitu. Nah, ketika aku belum gabung dengan WCD, aku tidak akan sedetail itu dan tidak mengetahui ternyata memilah sampah itu ternyata harus seperti ini gitu. Dan juga sebagai pengguna plastik yang aktif, ketika aku gabung WCD dapat insight baru nih, ternyata aku harus bisa memulai dari hal-hal kecil dulu dari diri aku sendiri, membuang sampah ke tempat yang sampahnya gitu, dan juga memilah sampah yang baik dan benar seperti apa gitu. Nah, karena kan hal-hal kecil itu dimulai dari diri sendiri baru bisa berdampak dengan besar gitu kak.
0: Iya benar banget, karena kayak mulainya aja juga dari diri sendiri tuh ya, lihat teman-teman misalnya ya kan, ih kamu ngapain sih rajin banget, ada nggak tapi sampai teman ngomongin gitu?
2: Mungkin afirmasi dari saya dapatkan sendiri ketika beberapa bulan gabung dengan WCD ini, teman-teman nanya, WCD sebenarnya apa sih? Dan juga kamu akhirnya beberapa bulan ini aku sering nibah tumbler kemana-mana gitu.
0: Oh gitu, dulu gak serajin itu?
2: Dulu gak sesering itu gitu, bawa tapi sesekali aja. Tapi ketika udah gabung dengan WCD, aku hampir setiap pergi kemana-mana itu selalu bawa tumbler.
0: Okay.
2: Nah, teman-teman nanya, sebenarnya kenapa gak beli aja gitu, minum palinglah beberapa rupiah. Cuman kita gak, bukan dengan harga tersebut, tapi dengan sampah plastik yang menumpuk.
0: Mungkin
2: dengan kita yang mungkin minum lebih cukup banyak, sampai beberapa liter dalam sehari, kita kan akan beli air minum juga beberapa botol kan kak. Nah, dengan kita sendiri bawa tumbler setiap hari akan mengurangi sampah tersebut gitu.
0: Iya lagi, bahkan sekarang tumbler lucu-lucu ya. Tapi jangan konsumtif juga ya belinya karena cuma lucu gitu. Oke, berawal dari minum air putih ya, selain sehat, hemat, dan juga nggak nyampah ya kan. Belum lagi mungkin kalau nongki-nongki, aduh kegoda juga nih ya, mau beli minuman-minuman manis. Tapi ya itu dia ya, untuk pelan-pelan bersih-bersihnya dari diri sendiri dulu. Oke, lanjut Bang Lupi, kita membahas tema ini.
1: Iya, jadi mungkin kan tadi itu kalau kita bilangnya aksi bersih-bersih untuk perubahan pola perilaku ya rencananya. Nah, jadi kalau kemarin kita udah bikin kampanye itu di Car Free Day ya, setiap hari Minggu selama 2 bulan alias 7 hari udah 7 kali ya Rista ya. 7 kali kita bikin aksi kampanye, dan kemarin juga datang, ada sempat datang Bunda juga, Bunda Eliza juga. Kita sempat ngobrolin tentang sampah juga di sana, dan kali ini setelah aksi puncak nanti di tanggal 20 September. Nah, rencananya tuh di 18 sampai 20 September ini kita bakalan ada aksi puncak dari WCD sendiri. Kalau tahun kemarin kita bikinnya tuh di Aceh Barat Daya dan Banda Aceh. Kalau untuk level provinsi, kali ini kita bikinnya di Aceh Tengah. Nah, titik utamanya tuh ada, kita ada aksi edukasi itu di SMA 8 Aceh Tengah, kemudian ada penanaman pohon, dan aksi bersih-bersihnya tuh ada di Pantai Manyar. Nah, update-nya sih sejauh ini tuh seperti itu untuk aksi puncak. Jadi, kita teman-teman di level provinsi bakalan gerak ke sana. Sementara ada, kita tuh ada laporan dari 6 kabupaten kota yang lain yang ada WCD-nya juga. Itu ada Biren, Aceh Timur, Pidi, Gayolues, Aceh Tamiang, dan Banda Aceh.
0: Okay.
1: Teman-teman WC di kabupaten kota juga ngelaksanain aksi puncak tapi dengan tanggal yang beda-beda. Gitu. Nah, sementara ini aksi WCD sendiri, kalau aksi puncaknya kita tuh yang ditetapin secara global itu di 20 September. Tapi kalau tahun ini kita secara nasionalnya, kita aksinya itu untuk siapapun yang mau bikin aksi WCD boleh dari tanggal 18 Agustus sampai dengan 28 Oktober nanti, tepatnya di Hari Sumpah Pemuda. Jadi bisa bikin dalam range waktu kayak gitu, dan teman-teman itu kalau bikin aksinya WCD bisa ngelapor ke link yang udah kita siapin. Nah, nanti bisa dicek di IG kita di wcdid.aceh. Itu udah kita siapin tuh linknya. Jadi setiap bikin aksi lapornya ke situ. Biar apa? Biar teman-teman aksinya tuh terhitung dan jadi data secara publik. Kalau misalkan teman-teman ngebikin. Setelah ini, setelah si puncak itu baru kita move pindah kampanye tuh ke sekolah-sekolah. Nah, kita pengen ngedampingin sekolah-sekolah untuk menjadi sekolah adiwiyata, paling tidak untuk di level satunya. Kayak gitu. Jadi kalau ketika kemarin kita bikin aksinya, kampanye tuh di CFD untuk masyarakat umum, masyarakat luas, dan kita pengennya ada teman-teman yang ikut, yang pengen kontribusi, baik itu dari kuliah, dari perguruan tinggi, anak-anak himpunan, yang paling sering tuh anak-anak teknik lingkungan UIN ya. Nah, mereka sering gabung. Nah kalau misalkan mereka mau ikutan selebihnya, mm-hmm. kalau mau bikin aksi di CFD boleh, kita akan support kayak gitu.
0: Okay.
1: Nah tapi kalau secara tiap minggunya kita akan berubah kampanyenya ke arah sekolah. Jadi kita akan mendampingi sekolah-sekolah menuju sekolah di Wiyata seperti itu.
0: Oke, masuk satu pertanyaan nih, ya, Bang Lupi. Oke, dari Safa dia mau nanya, apakah aksi bersih-bersih yang telah menjadi kampanye ini memberikan perubahan yang signifikan bagi masyarakat, mulai dari perilakunya di masyarakat, kebiasaannya dalam menjaga lingkungan kebersihan dan lainnya. Nah, gimana tuh?
1: Kalau perubahan perilaku ke masyarakat langsung ya. Untuk sejauh ini kan kita bikin aksinya baru di Car Free Day doang.
0: Okay.
1: Nah, jadi secara data, kita mainnya by data, itu tuh kalau secara total memang ada penurunan jumlah sampah yang kita ambil di area Car Free Day. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin rutin ikut di situ, kita ngelihatnya udah mulai kurang nih sampah yang ada di area Car Free Day. Artinya udah mulai kurang orang yang mungkin buang sampah sembarangan, kayak gitu. Orang mungkin udah tahu buang sampahnya kemana, kayak gitu. Jadi karena mungkin dilihat kita nih yang manusia-manusia berseragam hitam ada tulisan tim WCD ini keliling selalu, ya mungkin mereka entah mereka takut atau mereka udah sadar, gitu. Alhamdulillahnya ada penurunan dari jumlah sampah yang kita ambil, gitu kan. Nah, walaupun ada pengaruh dari jumlah relawan yang ikutan. Nah, itu juga. Jadi kadang tuh ketika misalkan di aksi pertama kita cuman ada di 8 relawan gitu kan, total sampahnya 6 kilo, di minggu kedua naik 7 kilo karena rame orang, terus di minggu ketiga itu kita kurang orangnya, juga kurang juga sampahnya gitu. Kita tuh kemarin di pernah di minggu kelima atau keenam itu jumlah total relawannya itu di 51 orang dengan total sampahnya 15 kilo yang kita ambil. Sampah-sampah di CFD itu bukan sampah yang misal dari masyarakat, ini bang, ini aku mau buang sampahnya, boleh gak dia bang? Nah, gak gitu. Mereka yang mau buang sampah itu kita arahkannya ke trash bag yang udah disediakan sama panitia CFD. Tapi sampah yang kita ambil itu sampah-sampah yang ada di berserakan di jalan, di trotoar, di pinggir badan jalan. Nah, jadi artinya ketika kita makin kemari makin ngerasa, oh ini udah lumayan sedikit ya sampah yang kita ambil dengan orang yang kita kalkulasikan secara data kayak gitu. Tapi ya itu yang bisa kita lihat. Nah, kalau secara dari tim internalnya sendiri untuk masalah perubahan pola perilakunya bisa didengar sendiri dari Rista tadi ya. Kalau misalkan sebelumnya mungkin gak bawa tumbler tapi udah bawa tumbler, dan itu juga terjadi di kita juga, di Lutfi sendiri juga sebelumnya seperti itu. Lebih gampang belanja langsung, beli botolan minuman plastik gitu kan. Nah, tapi ya setelah kita gabung dengan komunitas lingkungan dan terbiasa dengan apa yang dilakukan sama teman-teman komunitas lingkungan, ya pada akhirnya tumbler tuh gak akan pernah lepas kemanapun kita pergi kayak gitu. Nah, jadi selalu dibawa. Nah, kalau secara langsung masyarakat luasnya, itu mungkin kita butuh kita bikin campaign seperti apa dan kita perlu auditnya sih gitu.
0: Wow, luar biasa. Tapi benar-benar by data juga ya hasilnya. Oke, jadi seperti itu Rista ya. Kamu termasuk yang sekarang enjoy gitu bawa tumbler, lebih mindful lagi kalau belanja. Tapi emang ya kerasa sekarang kalau belanja atau shopping misalnya gitu.
2: Benar-benar kerasa banget ya Kak, karena kan dari WCD sendiri kita punya yang circle baru yang positive vibes, yang artinya mengurangi sampah plastik sendiri. Akhirnya kita terbawa untuk tidak memakai sampah plastik atau menguranginya gitu, termasuk tadi membawa tumbler setiap hari kemana-mana gitu, termasuk juga misalnya belanja seminim mungkin kita tidak akan menggunakan sampah plastik gitu. Mungkin kita bisa bawanya tote bag atau tas belanjaan yang berbahan dengan kain gitu kan, bisa digunakan berulang-ulang kali gitu, lebih meminimalis sampah juga gitu Kak.
0: Tapi untuk yang berkelanjutan nih, kira-kira ada gak ya kayak, aduh kilaf deh hari ini jajan aja dulu. Nah, itu gimana tuh, kamu pernah juga gak?
2: Mungkin sesekali dua kali itu pasti ya Kak, apa aja namanya juga kita manusia lupa.
0: Baru ini ya.
2: Namun ketika kita ketika konsisten setiap hari menggunakan tumbler dan juga belanja tidak menggunakan sampah plastik, kita akan terus menerus melakukan hal yang sama gitu, dan juga akhirnya mengulanginya sampai tidak menggunakannya sama sekali gitu. Benar-benar harus seminimalistir mungkin untuk mengurangi sampah plastik tersebut gitu, karena benar-benar harus kita mulai dari diri sendiri, harus menekankan diri sendiri agar orang lain juga bisa mungkin ikut kita gitu. Mungkin teman-teman lihat kita, oh iya Rista tidak menggunakan sampah plastik lagi ya tuh, atau misalnya menggunakan tumbler setiap hari ya, kayaknya seru juga, unik gitu. Dari hal tersebut juga teman-teman terikut gitu sih Kak.
0: Oke, tapi ini benar-benar positif positif banget. Bener. Ya untuk memulai, karena apa ya, ketika kita join di satu circle yang baik ya maunya ya berkelanjutan terus kayak gitu. Bener. Tapi kalau misalnya nggak di circle itu pun, kalau mulai terus dari diri sendiri kira-kira berat nggak?
2: Mungkin dari awalnya pasti berat ya kak, karena lingkungan pertemanan juga atau misalnya lingkungan lainnya itu juga kita tidak ada yang awalnya membawa kita seperti itu, atau kita misalnya mencoba agak berat karena kan tidak ada dukungan lingkungan, atau sebenarnya kalau kita lakukan sendiri itu agak terasa mungkin mereka mikirnya itu agak aneh gitu. Mm-hmm. Ketika kita udah join di WCD ini sendiri, juga aku menemukan teman-teman yang lainnya gunakan tabel setiap hari, aku juga awalnya juga bawa ini kak, minuman kemasan gitu. Cuma aku lihat teman-teman yang lain sampai disediakan air minum oleh teman-teman yang lain kan, disediakan oleh Kak Miftah selaku sekretaris kemarin itu juga membawa langsung minum gitu, bisa direfill gitu kalau misalnya bawa tumbler gitu. Akhirnya kan benar-benar didukung kan, akhirnya oh iya aku setiap minggu nanti akan bawa tumbler nih ketika vlogging gitu. Akhirnya dari seminggu sekali akhirnya berulang kali setiap hari menggunakan tumbler gitu kak.
0: Dan itunya ya di support ya, jadi kita ngerasa kayak aduh bagus nih. Tapi kamu dulunya emang suka minum air putih gitu atau emang jajanan yang manis-manis?
2: Ya, kalau aku sendiri sih untuk orangnya kurang suka untuk minum minuman manis ya kak. Bener-bener air putih itu minimal tuh 2 liter sehari atau bener-bener minimal 2 liter sehari. Dengan aku yang suka minum air putih rutin setiap hari, dengan menurutku tadi membawa tumbler itu juga bener-bener, pertama kita akan mengurangi sampah plastik, yang kedua juga akan menghemat kita selaku anak kos gini ya kak, gitu.
0: Intis ekonomi ya bener, anak kos. Oke, kira-kira ada pesan gak buat anak kos sekarang yang konsumtif banget nih bentar-bentar kayak beli airnya, air kemasan gitu-gitu
2: ya. Untuk teman-teman sekalian mungkin mulai boleh coba beli tumbler dulu, beli tumbler mungkin yang lucu-lucu tadi ya, tumbler yang lucu ya, apalagi cewek-cewek
0: udah banyak ini ya.
2: Beli tumbler dulu, abis itu juga boleh bawa tumbler setiap hari untuk minum segala macam. Apalagi teman-teman, kita harus juga minum minimal 2 liter sehari ya, dengan cuaca yang Banda Aceh yang cukup panas saat ini atau pancaroba kadang panas kadang hujan juga. Mulai dari hal kecil lah agar teman-teman itu terbiasa setiap hari melakukan rutinitas yang sama gitu. Kalau hal positif kan tidak salahnya kita mencoba, walaupun sedikit aneh awal-awalnya, nanti kalau ketika terbiasa akan satu hal yang memang harus dibiasakan gitu, dan akan aneh ketika tidak melakukannya gitu sih.
0: Oke, menarik banget ya. Itu realitasnya anak kos ya. Oke, teman berdua, kita jeda sejenak setelah lagu yang satu ini. Stay tune di 92,6 FM, teman terbaik kamu.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Ada cewek tuh.
4: Bening lagi, aduh.
3: Mana yuk? Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
5: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Kita lanjut keponya.
8: 92,6 FM, teman terbaik kamu, teman peradua, kamu masih bersama kita ya di CCK Cek Cerita Kamu. Tentunya masih bersama Bang Lupi dan juga Rista. Oke, kita lanjutkan. Bagi kamu teman peradua yang mungkin juga ada pertanyaan, boleh banget untuk langsung aja chat kita di 0811 6713 926, atau langsung aja komen di live streaming kita ya di @RRI_BandaAcehLive. Dan oke, kita lanjutkan dari Bang Lupi untuk tema kita hari ini.
9: Iya, mungkin ngelanjutin yang tadi. Kalau misalkan kemarin tadi kita udah bilang di awal kita kampanye di CFD, Car Free Day. Kalau secara nasional udah ada 62 kali kita bikin dari 2023 sampai 2026, termasuk di Aceh kita udah bikin 77 kali. Artinya total ada 70 kali secara nasional yang terdata. Dan kemudian kita bikin aksi puncak di tanggal 18 sampai 20 di Aceh Tengah secara level provinsi di Aceh. Kita kerjasama dengan DLHK Provinsi Aceh dan DLHK Kabupaten Aceh Tengah. Tentunya ada support dari teman-teman dari daerah Aceh Tengah dan sekitarnya gitu ya. Dan nanti ke depan kita tuh ada integrasi adiwiyata. Jadi transformasi sekolah dari yang sebelumnya sekolah non adiwiyata, kita akan membantu sebagai mitra resminya dari KLH untuk pembinaan dari sekolah non adiwiyata itu jadi sekolah adiwiyata. Nah, kemudian juga kita tuh berperan untuk mendampingi atau pendampingan teknis pengelolaan sampah berkelanjutan di sekolah. Kemudian ada integrasi kurikulum berbasis lingkungan atau sekolah sirkular. Nah, karena kita punya target dan outputnya itu adalah sekolah non adiwiyata yang sebelumnya belum jadi adiwiyata itu bakalan jadi sekolah adiwiyata tapi dengan yang L1 dulu gitu. Kemudian ada kita tuh edukasi bagi guru, staff sama komite sekolah secara intensif. Nah, jadi tujuannya ya kita dari WCD sendiri ada kolaborasi bersama untuk bikin aksi peduli lingkungan. Jadi kalau misalkan di awal nih kita dari yang WCD Aceh sendiri ngebikin aksi plogging, tujuannya ke masyarakat luas, tapi kita ke depan kita mulai ke sekolah-sekolah. Karena kita pengen mencoba untuk mengubah habit yang kita tahu pasti susah sekali.
10: Karena berakar
9: sangat,
10: banget ya.
9: Ya, sangat susah. Jadi kita coba ke sekolah dulu. Nah, kita mencoba untuk mengubah habit mereka. Misal bisa dimulai dengan ya kita tetap ngelanjutin yang namanya piket, jadwal-jadwal piket. Okay. Kemudian juga ada mungkin satu hari yang dikhususkan untuk belajar tentang masalah sampah. Nah, di mana sekolahnya mungkin punya bank sampah sendiri gitu ya. Dan kita pinginnya tuh enggak hanya pada awalnya mungkin okay, tim WCD yang datang ke sekolah, kita bareng-bareng dengan sekolah untuk beraksi dengan aksi peduli lingkungan ya. Mm-hmm. Gak cuma bersih-bersih aja, yeah, tapi yeah, kita punya program-program lain untuk mendukung apa namanya, kalau misalkan kemarin tuh Bunda sempat bilang kalau Banda Aceh darurat sampah, kita pengen ngebantu dari sisi kita anak komunitas, kita ngebantu sebisa yang kita bisa bantu, kita bisa bantu belibet ya. Nah yeah, jadi karena kita pengen, karena ini tuh bukan apa ya, bukan kewajiban satu dua orang yeah, atau satu dua lembaga doang, tapi kalau kita nggak kolaborasi tuh nggak bakalan bisa. Mm-mm. Karena kayak baru-baru ini kita di Instagram ada salah satu netizen wah ya, jadi ada salah satu teman-teman kita juga yang nanyain kok bikinnya di aksinya di CFD terus gitu. Nah jadi sesuai dengan di awal bilang, kita pengen edukasi masyarakat yang ada di CFD dulu nih gimana tentang masalah sampah. Nah terus dia nge-reply dengan ada satu video di komentarnya di Instagram kita. Satu video dia minta untuk dibersihkan di daerah pintu tol Baitussalam. Nah jadi pintu tol ujung Sumatera itu tuh. Nah jadi banyak sampah yang bertebaran di situ. Nah mungkin ya kita dari WCD, mungkin kita bukan sebagai petugas kebersihannya yang ngebersihin, tapi kita ngebantu untuk nge-campaign tentang gimana pengelolaan sampah. Kalau misalkan mungkin di hari ini, di dalam waktu dekat setelah dari aksi puncak kita ke sekolah-sekolah, nggak menutup kemungkinan kita juga akan bekerja sama nih dengan pihak dari levelnya dari kecil mungkin dari kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang ada. Karena untuk masalah sampah ini sendiri di daerah juga, kalau misalkan dibiarkan terus bakalan jadi gunung sampah juga. Waduh, gitu ya kan.
8: Sekarang aja sampah menggunung banget ya.
9: Iya, makanya yang turut kita lihat juga masalah sampah yang ada di TPA Banda Aceh gitu, yang masih terus aktif.
8: Nah, bener gitu banget lagi. Itu kalau udah ngelihat gunungan sampah ya kan, merinding sendiri kita ya.
9: Makanya apalagi berada di daerah yang kalau misalkan kita lihat kemarin itu di daerah Aceh Besar, di Baitussalam juga, yang daerahnya itu tuh jalan lintas mahasiswa juga. Dan jadi kalau misalkan dulu itu kebetulan Lutfi juga sering lewat di situ. Ketika awal-awal kita lewat di situ tuh sampahnya cuma sekedar satu bungkus, dua bungkus sampah,
8: receh-recehan gitu ya.
9: Tapi makin kemari areanya makin luas.
8: Aduh.
9: Nah karena tidak ada kontrol dan ketika kita coba nanya ya tidak ada solusi di situ tuh bakalan seperti apa. Karena sampahnya bakalan terus ada. Nah baru-baru ini kemarin tuh sempat kita videoikan, kita upload juga dan naik videonya. Dan beberapa hari setelahnya kita ngelihat ada dipasang himbauan untuk tidak membuang sampah di sini, gitu. Jadi ada, jadi areanya kalau misalnya kita lihat, kita lewat cuma ada 1-3 bungkus dulu gitu, tapi sekarang tuh udah berpuluh meter kayaknya, udah 5x10 meter kayaknya, udah itu kayak tempat sampah aja gitu. Jadi ada orang yang kadang lebih sering pulangnya agak tengah malam, begitu lewat tuh ada orang lagi motoran langsung dilempar aja sampahnya di situ. Jadi makanya ya dipasang rambu pun untuk masyarakat pun juga kayaknya masih tetap buang sampah. Dan beberapa kali kita juga ngelihat ternyata yang buang sampah di situ bukan orang kampung situ gitu. Ada orang yang cuman lewat aja gitu.
8: Atau dia nyari nih mau dibuang kemana ya.
9: Iya mungkin gini ya. Jadi permasalahannya nih sampah nih mau kubuang kemana ya, gak ada tempat sampah kayak gitu ya. Nah padahal ya mungkin sebenarnya lagi-lagi yang sedang dikampanyekan oleh banyak orang adalah tentang pilah sampah dari rumah. Tapi tetap kalau gak punya edukasinya mau bagaimana gitu kan. Tapi ya tetap, makanya tadi ada hubungannya dengan pintu tol Baitussalam tadi yang sampah di sana. Ya ini tuh bukan kerjaan satu dua pihak, tapi itu kolaborasi ya gitu.
8: Sorry to cut ya, karena berarti netizen ngiranya ini tuh kayak program bersih-bersih yang kalian
9: yang kayak ada tempat kotor kita tentang bersihin.
8: Iya, kayak cleaning service
9: kayak
8: ya.
9: Kayaknya gak gitu ya sebenarnya. Kita tuh sebagai ya mungkin ini yang sering orang salah paham, kalau misalkan WCD ini tukang, jadinya tukang bersih-bersih gitu. Padahal enggak, kita tuh campaign tentang masalah sampah sendiri, isu masalah sampah. Dan itu luas banget, bukan kita yang ngebersihin gitu. Tapi kita membantu menyelesaikan masalah sampah, tapi dengan berbagai cara. Mungkin yang paling level, yang paling rendahnya adalah kita clean up sendiri gitu. Nah mungkin ke depan entah kita mungkin bisa bekerja sama secara apa namanya, organisasi, gimana caranya kita menyelesaikan ini. Contoh mungkin kemarin kita teman-teman datang ke daerah Lumata ini. Nah di
8: seputaran sampahnya,
9: jalan sampahnya bukan main, bukan di tempat tapi di jalur trekkingnya. Nah dan sempat Lutfi naikkan juga ke sosial media, itu juga sempat orang juga sempat komentarnya macam-macam, dan gak di Lumata aja tapi di Lumata Tapang. Nah di situ tuh kita sempat ngobrol dengan salah satu yang apa namanya, buka warung di situ lah, penjual di situ. Gimana bang kalau misalkan kita buat kayak gunung-gunung di luar nih. Nah sebelum kita trekking, sebelum kita naik ke lo mata itu lo ketepang atau tempat wisata lainnya sebelum masuk itu didata dulu. Mereka bawa apa aja sih di tasnya yang sekecil itu, mereka bawa apa aja yang berpotensi untuk menghasilkan sampah. Jadi dikeluarkan, dilihat apa aja, misalkan entah bawa bungkus mie instan, minuman apa namanya botol plastik gitu, didata, difoto gitu. Nah, ketika turun dicek lagi. Kalau misalkan ini tidak ada alias dia nyampah di sana, kenakan denda.
8: Sayang banget gitu, ya.
9: Nah, makanya jadi karena yang kita lihat itu tuh rata-rata air mineral gelas, botol mineral plastik, terus kresek itu yang paling banyak di sana. Nah, sementara itu juga bisa didaur ulang kayak gitu. Nah, makanya kemarin kita sempat ya ada yang respon baik, ada yang respon tidak baik gitu. Nah, setelah itu kita pulang dari sana, kita ngobrol ke DLH dan kemarin sudah ada wacana kalau oke, nanti ini kita tindak lanjut setelah aksi puncak WCD ya. Nah, kayak gitu. Jadi kita tuh bukan organisasi atau lembaga yang membersihkan tempat itu atau sebagai tukang sampah untuk
8: bersihinnya. Klarifikasi nih jadinya. Enggak,
9: tapi kita adalah organisasi yang membantu untuk menyelesaikan permasalahan isu sampah ini sendiri kayak gitu. Nah, gitu. Dan lagi WCD ini tuh bukan komunitas, tapi gerakan. Kita tuh yang mewadahi teman-teman siapapun, baik itu sekolah, pemerintah, komunitas, lembaga apapun yang mau bikin aksi WCD dan mungkin butuh bantuan kita atau mungkin mau kolaborasi dengan kita untuk gimana teknisnya pemilahan sampah, ada berapa jenisnya atau sampahnya teknis cara clean up-nya seperti apa. Nah, itu bisa kerjasama dengan kita. Jadi kita bukan komunitas, tapi kita tuh gerakan.
8: Iya lagi gitu. Jadi jangan salah kaprah juga ya, ini netizen nganggapnya beda.
9: Dan itu ternyata bukan di Aceh doang. Jadi dari leadernya WCD Indonesia sendiri, dari Bang Abi juga bilang kalau pemikiran orang-orang kalau aksi WCD ini aksi bersih-bersih doang. Nah, tapi sebenarnya itu tidak. Jadi kita pengen ada yang berkelanjutan sesuai dengan tema kita hari ini.
8: Ya begitu. Tapi Rista, kamu tuh sempat kepikiran gak ya, gimana kalau Indonesia ini dimulai dari sekolah-sekolah deh, kantin deh ya, kalau bisa lebih sampah friendly gitu ya. Mungkin kayak bungkusan jajanan, ya kan itu sayang banget ya, kayak satu piece-nya itu dibungkus sama plastik. Ya sekali makan buang kan sayang banget ya, nyampah banget gak sih?
10: Bener-bener banget kak. Jadi kalau misalnya kita mulai dari sekolah nih, misalnya SD, SMP atau SMA, artinya mereka kan punya pendidikan atau akses yang terlebih terbaik kita bilang kan, karena sudah mengakses pendidikan. Kalau misalnya kantin sendiri sudah dari guru-gurunya atau dari pihak sekolah bekerja sama dengan kantinnya juga untuk bisa menanggulangi atau bisa mengurangi sampah plastik, seperti yang kakak sampaikan tadi bahwasanya mungkin ketika beli jajan nih, gorengan atau apa gitu, jangan menggunakan plastik lagi, bisa menggunakan piring mungkin yang bisa digunakan berulang kali piringnya juga, jangan piring plastik, mungkin piring yang lain gitu, biar lebih mudah untuk didaur ulang atau bagaimana biar penggunaannya itu lebih minimalisir sampah plastik itu sendiri gitu. Mungkin seperti itu aja sih. Dia juga kan kak, aku sekarang kan juga ada kerjaan samping ya kak ya, jadi guru pendamping di SMP Negeri 18 Banda Aceh. Dan juga aku baru tahu bahwasanya di sekolah tersebut juga tidak menggunakan sampah plastik, tidak menggunakan plastik untuk sebagai bungkusannya. Artinya kan benar-benar mengurangi plastik. Aku juga tanya kan kak ke sebagai anak dampingan aku tadi itu, tanya kamu kenapa kalian tidak menggunakan plastik gitu untuk bungkus gorengannya, kan lebih mudah kalau misalnya masuk ke kelas gitu daripada bolak-balik untuk mengantarkan piring gua tempat gorengan mereka tersebut gitu. Ternyata mereka sampaikan bahwasannya sekarang kalau kami itu bu mengurangi sampah plastik gitu, karena biar kami juga agar pertama itu juga mengurangi sampah plastik, yang kedua itu juga agar tidak banyaknya sampah di sekolah ini, karena kan masih juga cukup sulit ya terurainya sampah plastik sendiri, gitu. Bahkan tidak bisa terurai sama sekali gitu. Dan menurut saya sendiri kan, menurut aku sendiri kak, sebagai seorang yang mahasiswa ya, juga sekarang udah masuk gabung di WCD, itu merupakan langkah kecil yang sangat-sangat berdampak besar di sekolah tersebut gitu. Dan sekolahnya juga bagus mencanangkan kegiatan seperti itu gitu. Dan juga itu kegiatan juga baru, karena aku kira ini lama kan, ternyata baru beberapa bulan ini juga gitu, dari kepala sekolah yang baru berganti dari kepala sekolah yang lama mencanangkan kegiatan tersebut gitu, tidak menggunakan plastik lagi sebagai bungkusan jajanan mereka gitu. Bahkan banyak sih jajanan juga mereka itu memang benar-benar dimasak langsung gitu, agar biar lebih fresh juga, lebih enak juga, dan juga mengurangi plastik itu sendiri gitu kak, di sekolahnya.
8: Wah,
10: gitu.
8: Keren
10: itu,
8: sih. Kalau kamu gak ceritain mungkin gak banyak yang tahu juga. Wah, luar biasa. Berarti gak ada yang gak mungkin ya.
10: Bener.
8: Pasti mungkin. Nah gitu juga kalau UMKM ya Bang Lupi, ya kan. Dan itu kan kalau udah ada bazar, event, aduh nyampahnya tuh luar biasa juga bisa dibilang ya.
9: Iya bener. Karena mungkin kalau misalkan bisa di coba di elaborasiin ya. Untuk memang penggunaan plastik di UMKM itu agak susah banget untuk di kurangin ya, karena memang untuk ngebawanya bakalan seperti apa, nyediainnya kayak gimana, karena emang hampir semua yang kita lihat di UMKM itu pakai plastik, tapi ada juga yang pakai kertas juga untuk dibawa pulang. Contohnya misalkan ada yang jual risol, ada yang jual sandwich, mereka pakai kertas tuh ada gitu.
8: Yang
9: tapi memang
8: lingkungan ya.
9: Tapi memang tidak bertahan lama ya gitu kan. Nah, orang cari yang bertahan lama ya pakai, makanya pakai plastik kayak gitu. Nah, memang agak susah. Cuma kalau udah kondisinya seperti itu, dari Lutfi sendiri mungkin ngelihatnya memang penanggulangan masalah sampahnya aja yang harus dikelola dengan baik. Seperti apa? Misal, kalau misalkan UMKM yang bisa bertanggung jawab dengan baik ya, ketika dia mungkin punya, misalnya dia jual minuman nih pakai cup plastik gitu kan. Nah, dia tuh mungkin bisa menerima kembali cup yang dia jual gitu kan. Misalnya dia jual nih satu botol apa namanya, matcha ya, yang anak-anak sekarang suka gitu kan.
8: Matcha dong.
9: Matcha americano gitu kan. Dan ketika dijual, mereka apa namanya, ada yang take away, ada yang minum di tempat gitu kan. Kalau diminum di tempat, mereka bisa langsung ambil kembali. Itu bisa didaur ulang, dibawa kayak ke bank sampah. Tapi kalau misalkan yang di take away, mereka bisa bikin, mungkin bikin program kayak kalau kamu bawa 5 cup balik, bakalan dapat merchandise apa, atau mungkin dapat potongan apa kan. Kayaknya seru ya. Nah, ini juga yang akan kita terapkan. Jadi kita gak akan hanya cuman ke sekolah campaign ya, tapi juga kita juga akan gerak ke coffee shop yang ada di Banda Aceh untuk penerapan dari apa namanya, kayak coffee shop atau gimana gitu, eco coffee shop, pokoknya coffee shop yang peduli dengan lingkungan gitu. Nah, jadi ada salah satu cafe di Kota Banda Aceh yang kita udah masuk tahap apa namanya, edukasi internal timnya, untuk kita nantinya pengen ada kesadaran tentang masalah lingkungan di cafe-nya itu, dan mereka juga ikut untuk mengedukasi customer-nya mereka. Nah, jadi kalau sekarang kan kalau kita lihat, mungkin kalian juga suka ke cafe shop melihat yang lucu-lucu, pasti foto kan?
8: Pasti dong, Instagramable number
9: makanya,
8: one.
9: Nggak nutup kemungkinan kalau nanti ke depan ada tempat sampah yang Instagramable juga kan?
8: Wow.
9: Nah, gitu.
8: Great
9: jadi
8: idea.
9: Iya, jadi mungkin ke depan kita belum bisa announce sekarang. Jadi sekarang yang bisa kita announce, kita bakalan datang ke sekolah-sekolah. Tapi next projectnya, dan bakalan berbarengan dengan kita ke sekolah-sekolah, bakalan ada salah satu coffee shop yang bakalan kita jadikan satu coffee shop percontohan lah istilahnya. Jadi,
8: karena biar gak malu juga nih Bang Lupi, kayak aduh bawa tumbler tapi nanti nyodorin ke abangnya, baristanya nih kopi, diterima gak ya?
9: Iya benar.
8: Karena ada tuh ya sisi psikologi ya, kita
9: kayak,
8: sendiri.
9: Umani bawa pluk wak, misalnya gitu ya. Masa aku bawa pluk kasih ke malu. Baristanya kan malu ya kan. Tapi kan sekarang banyak ya apa namanya, tumbler-tumbler yang lucu-lucu, yang premium juga, yang bahannya bagus juga gitu, yang bisa dibawa, dan
8: takarannya kayak, sama mungkin
9: takarannya
8: ya.
9: Sama kan bisa dilihat, dan kayaknya setiap ya, Lucy juga suka cafe hopping, jadi ngelihat teman-teman yang datang ke cafe shop, yang mereka senang ke cafe shop juga udah mulai banyak pakai tumbler untuk pesan minumannya di situ gitu. Nah, jadi nggak menuntut, nggak kayak sekarang udah oke sih, nggak ada masalah dengan itu untuk bawa tumbler dan pakai tumblernya untuk pesan americano, matcha, frappe dan lain-lainnya, itu nggak ada masalah kayaknya.
8: Harusnya udah mulai berani lah ya.
9: Iya, harusnya sih udah mulai berani, dan ya
8: nggak apa-apa banget,
9: nggak apa-apa banget sih untuk bawa kayak gitu gitu. Dan makanya nanti ya mungkin tentunya nanti program-program kita yang kolaborasi dengan banyak pihak, salah satunya mungkin dengan coffee shop juga, gak menutup kemungkinan program yang udah pernah kita buat mungkin dengan bring your own tumbler. Mereka yang punya tumbler terus belanja di coffee shop itu, mungkin ada di stem, berapa kali stem mereka dapat discount kayak gitu. Nah, kita juga pernah bikin program kayak kita bikin merchandise dari tutup botol plastik. Nah, kita bikin jadi gantungan kunci gitu. Nah, gak menutup kemungkinan nanti mungkin ada teman-teman yang mungkin jauh lebih kreatif daripada kita, mau ngajak, kira-kira kita bisa bikin apa ya ke depan ya untuk masalah sampah
8: ini.
9: Nah, bisa diajak teman-teman dari WCD juga gitu. Jadi gak hanya kita yang mendatangi teman-teman, tapi teman-teman juga bisa ngajak kita, dan kita sangat terbuka banget. Dan kita tidak hanya gak cuman bilang aja kalau kita adalah komunitas yang kolaborasi, tapi kita juga ngajak teman-teman. Karena jangan sampai kita ngomongnya kolaborasi tapi tidak berkolaborasi dengan siapapun. Jadi ya ayolah kita berkolaborasi sama-sama lintas sektor.
8: Ini gitu. Bergerak dengan sangat friendly ya. Sangat-sangat menerima, dan kalian juga open untuk ini.
9: Iya, intinya sih sebenarnya kalau mau kolaborasi ayo ngopi dulu kita.
8: Bawa tumblernya. Jadi gitu ya Rista ya, keren juga ya. Tapi emang kalau ada gak kepikiran di kamu kalau kita bawa tumbler terus tumblernya itu-itu aja, suatu saat akan dibully, ih tumbler kamu udah jelek, ganti sana.
10: Untuk aku sendiri kak ya, kalau misalnya tumblernya kita bilang jelek atau bagaimana, menurut aku enggak ya, karena kan dari awal memang aku akan menyesuaikan tumbler tersebut dengan diri aku sendiri gitu. Aku akan pede untuk membawa tumbler tersebut kemana-mana gitu. Bener, apalagi cewek-cewek sekarang ya.
8: Kan akan fashion, Rista, fashion.
10: Bahkan itu jadi bahan untuk sosial media gitu, kita foto-foto
8: yang paling mahal nih, ada mereknya ya kan.
10: Bener, dan gak akan malu ya kita bawa kemana-mana gitu. Bahkan itu bakalan jadi suatu kebanggaan diri aku sendiri, karena aku akan membuat tumbler terus setiap hari gitu. Teman-teman boleh contoh nih, aku buat tumbler juga setiap hari. Teman-teman kalau misalnya masih menggunakan botol minum plastik biasa, ayo ikutin seperti aku gitu. Karena tumbler juga gak akan menjadi suatu hal yang memalukan jika tumbler tersebut sesuai dengan jati diri yang kamu beli gitu.
8: Karena pernah nih Bang Lupi dapat di sosmed kayak ada orang yang malu ke kantor bawa bekal gara-gara tempat makanannya tuh nggak kekinian, nggak gitu ya. Kekinian gitu, jadi dia malu, mending dia beli yang sekali jadi aja, tapi kan nyampah. Nah mending kayak gitu, ada yang gitu
9: ya. Tapi kan sekarang ya balik lagi ya tadi ya, udah banyak yang lucu-lucu ya, dan bisa checkout juga gampang dan murah juga, tinggal tunggu tanggal cantik dapat yang
8: murah
9: gitu ya. Makanya jadi, dan apa ya, sekarang juga banyak aksesoris-aksesoris buat tumbler juga, kayak kemarin mungkin teman-temanku, dan mungkin ini fun fact-nya, kita di WCD Aceh itu ada 9 orang, 2 orangnya cuman laki-laki, selebihnya perempuan semua. Jadi banyak activity-activity yang teman-teman perempuan yang bisa gitu ya dibuat. Contohnya kemarin itu ada yang bawa tumbler. Nah di tumblernya tuh pakai untuk teng-tengnya, karena dia gak bisa, karena dia gak mau pegang kayak gini, dia mau diteng-teng, dia ngerajut. Jadi ada rajutan yang bisa dia pegang untuk ini.
8: Untuk bag-nya itu ya.
9: Iya,
8: cute banget.
9: Iya, begitunya. Loh, kenapa buat kayak gini? Iya, Bang, nanti kalau misalkan beli kopi, kalau misalnya pakai cup, pakai cup itu tinggal bawa aja pakai rajutan itu, atau kalau misalkan pakai tumbler juga bisa kok dipakai itu. Jadi enggak cuman, kalau misalkan tumblernya juga kayaknya enggak banget deh. Nah, kan bisa dipakein aksesoris juga. Apalagi ada stiker-stiker kecil.
8: Iya,
9: ada stiker lucu gitu kan, ditaro. Ya, banyak lah yang bisa di apa namanya,
8: sebenarnya
9: dibuat.
8: Sebenarnya enggak ada alasan ya.
9: Makanya.
8: Ini banyak alasan aja. Oke, sebelum closing, ada enggak pesan dari tema kita ini untuk teman Pradua?
10: Untuk aku sendiri sih, kepada teman-teman ya, apalagi sekarang pada generasi-generasi Gen Z saat ini, jangan pernah malu untuk membawa tumbler kemana, kemanapun kamu pergi gitu. Karena tumbler itu bukan suatu hal yang memalukan atau bukan aib juga. Kenapa?
8: Kayak berdosa banget ya.
10: Kenapa emang harus malu gitu? Dan juga kalau kamu sendiri malu untuk membawa tumbler, coba beli tumbler yang sesuai dengan diri kamu atau karakter kamu sendiri gitu. Dan juga tuh teman-teman sendiri, mulailah dari diri sendiri kamu sendiri, biar orang-orang lain bisa mencontoh kamu, atau mungkin tidak bisa mencontoh, contoh sedaya diri kamu kan bisa mengurangi sampah plastik tersebut gitu, dengan tadi juga membuat tumbler, dengan belanja tidak menggunakan plastik atau seminimal mungkin, mungkin bawa tote bag atau sebagainya untuk tempatnya gitu. Dan juga buanglah sampah pada tempatnya, karena dari walaupun kita bilang bawa pakai tumbler atau tidak pakai plastik lagi untuk tempat atau wadahnya, tapi teman-teman kadang banyak sekali masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Udah terus saya nih, buang sampah di sini, tidak buang sampah di sini, bahkan membedakan tidak dan buang sampah di sini saja itu tidak tahu, atau mungkin tahu tapi mungkin sadar dirinya mungkin yang belum, masih kurang sekali gitu. Dan juga kadang seperti Bang Lupi tadi sampaikan bahwasanya tempat tersebut bukan tempat sampah gitu, tapi karena 1, 2, 3 dari 1, 2, 3 tersebut jadinya berpuluh, akhirnya 1 meter sampai dengan jarak 10 meter tempat sampah semuanya. Bahkan udah kasih plang tidak buang sampah sini, tetap juga karena butuh dari diri sendiri, kerjasama juga untuk para pemimpin yang tadi disebutkan juga, geci atau instansi lainnya juga yang punya, artinya punya jabatan, punya wewenang, juga bisa mengedukasi masyarakat atau bisa terjun langsung biar masyarakat juga bisa mengurangi sampah tersebut seminimal semungkin, tidak menggunakan plastik atau bahkan bisa menguranginya lah dulu terlebih dahulu, kalau misalnya kita tidak bisa langsung benar-benar hilang gitu.
8: Oke, itu dari Rista. Dari Bang Lupi?
9: Iya, kalau dari Lupi sendiri, intinya permasalahan, isu permasalahan sampah ini lagi, dan ini selalu dibilang di mana-mana dan oleh siapa aja, bukan permasalahan 1-2 orang, 1-2 lembaga, tapi ini permasalahan seluruh juta umat manusia dan seluruh insan ya, seluruh lembaga juga, dan ini harus diselesaikan bareng-bareng, karena kalau kita nggak gerak bareng-bareng nggak akan selesai permasalahan ini. Dan intinya lagi, kita dari WCD Aceh sangat terbuka untuk peluang kolaborasi dan bekerja sama untuk menyelesaikan

0: Ini yang enggak-enggak ya. Makasih sekali lagi ya. Semoga sukses juga terus ya, dan lancar kegiatannya ya, amin, semuanya, dan amin, terus menebar kebermanfaatan untuk banyak masyarakat. Terima kasih juga kepada teman Pro 2 yang sudah bersama kita di 92,6 FM. Aku Salsa, Bang Lupi dan juga Rista pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berbagi cerita dan ceria.

Aku kan lelah, cinta bukan tentang perasaan.

segmen terbaik.

Hai hai, selamat sore teman Pradua. Gimana sore ini menikmati cuaca hujan ya? Cuaca dingin yang kita dambakan gak sih? Dengan sepiring pisang goreng tentunya. Waduh, mantap betul ini teman Pradua ya. Ada rasa kangen-kangennya kalau lihat hujan ini. Tapi kangen siapa ya? Anyway teman Pradua, Presiden Prabowo Subianto resmi nih merombak posisi Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih, yaitu Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Diberhentikan dari jabatannya dan digantikan oleh Suhasil Nazara yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman

0: atau 40 menit, singkat sekali. Dari Abizar Al-Ghifari, dia ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, barang siapa yang hadir pada pengajian atau satu majelis belajar agama itu lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunat. Itu hadis sahih. Hadir kepada majelis pengajian, duduk hanya sebentar, walaupun beberapa masalah yang dibahas kita tahu, lebih baik daripada salat 1000 rakaat. Tidak sanggup kita salat 1000 rakaat, tidak sanggup. Kemudian lanjutkan dalam hadis tersebut, lebih bagus, lebih afdal daripada mengunjungi orang sakit 1000 orang sakit. Iyadul marid, mengunjungi orang sakit 1000 orang sakit, lebih afdal duduk di majelis pengajian. Ada lagi kata-kata hadis itu, dan lebih lagi orang yang hadir pada majelis taklim itu lebih baik daripada 1000 kali solat jenazah. Tadi mengunjungi orang sakit, ini solat jenazah. Yang pertama lebih baik dari 1000 rakaat, itu hadis sahih. Kemudian ada para sahabat qila, ya Rasulullah, bagaimana baca Al-Quran ke lebih baik? Baca Al-Quran ke lebih baik? Tidak tahu, tidak bisa kita ambil dari Al-Quran hukumnya dan segala perintah Allah. Tidak bisa kamu ambil apa yang ada dalam Al-Quran kecuali dengan ilmu. Apakah kita menganggap baca Al-Quran itu sudah sangat besar pahala? Salah baca Al-Quran, tidak benar baca. Hukumnya tidak tahu, tidak mampu kamu, kata Rasulullah, hanya dengan menuntut ilmu. Berarti tuntut ilmu ini lebih baik daripada solat 1000 rakaat, lebih baik daripada mengunjungi orang sakit di rumah sakit 1000 orang, lebih baik daripada kita solat jenazah 1000 jenazah kita solat, dan lebih baik lagi dari baca Al-Quran. Karena apa? Menuntut ilmu adalah dasar pokok yang paling pokok. Kalau tidak ada ilmu, bagaimana ibadah kita, bagaimana baca Al-Quran kita, bagaimana yang lain? Ini hadis dari Abidal Al-Khifari. Maka karenanya kita tidak heran mengapa orang di mana ada majelis taklim pengajian selalu hadir. Dia paham hadis ini, dia paham, dia mengerti. Jangan kita sia-siakan menuntut ilmu. Tapi yang cukup sedih, kita melihat, kami ada melihat hampir di mana-mana masjid ada pengajian, kalau salat maghrib penuh, pengajian hanya 15-25 orang. Padahal salat semua, kami melihat la ilaha illallah, cukup memprihatinkan salatnya, tapi tidak duduk. Jadi bagaimana salat, walaupun yakin salat, yakin ini? Ini yang di mana-mana ada pengajian, tapi orang yang hadir hanya 10%. Karena ilmu tidak ada. Maka seluruh amal ibadah itu dipertanyakan. Kalau tidak sesuai dengan syariat, yang diperintah dengan ilmu, yang sesungguhnya amalan kita itu tidak diterima. Anda kata para fuqaha yang soleh, orang itu mengatakan wa kulluman, semua orang bi ghairi ilmin, tidak ada ilmu, ya'malu, dia beramal. Semua orang tidak ada ilmu tapi dia beramal. Amaluhu, amalnya itu mardudatun, ditolak, tidak diterima. La tuqbalu, tidak diterima. Nah, ini kan cukup sayang. Semua kita salat, semua ibadat, semua baca Quran, semua melakukan, tapi tidak ada ilmu yang sesungguhnya. Tidak belajar, tidak mau belajar, akhirnya ditolak. Di depan Allah, kami ada salat, tidak sesuai dengan ilmu syariat. Ada ibadat, tidak benar seperti yang kamu lakukan, seperti yang kami perintahkan, kata Allah. Masuk neraka saja. Maka ini, kalau ada majlis taklim di mana sah, di masjid, di mana-mana, ikut, ikut. Masyarakat satu desa 200-300 yang ikut pengajian 2-3 lain semua salat, tapi salatnya bagaimana? Maka karenanya mari kita sayang amalan kalau tidak ada ilmu, sayang ibadah kalau tidak sesuai dengan ilmu yang diperintah, sayang itu tidak Allah terima. Maka karenanya mari kita tuntut ilmu, belajar, hadir pada majlis taklim. Tidak lama, sebentar saja malaikat itu turun membentang sayapnya, berdoa kepada orang-orang yang menuntut ilmu, agar orang yang menuntut ilmu itu diberkati oleh Allah, baik dan selamat, dan mendapat ridha Allah. Itu malaikat berdoa. Ada, tapi ya, kita tugas menyampaikan, yang memberikan hidayah hanya Allah. Saya menyampaikan tidak sanggup memberikan orang kepada iman hidayah, hanya yang Allah. Nabi-nabi, para nabi-nabi mengajarkan anaknya, istrinya untuk kepada agama, tetapi tidak mendengar karena belum ada hidayah, bahkan tidak ada hidayah dari Allah. Nabi Muhammad juga kepada Abu Talib, Abu Lahab mengajak Allah, tetapi karena dia tidak ada hidayah dari Allah, tidak Islam. Karena hidayah dari Allah, cuma kita harus sampaikan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, para pendengar yang budiman di mana berada, kita lanjutkan pelajaran kita, karena ini masih panjang. Wala ibadata katafakuri, wala ibadata katafakuri, tidak ada ibadat yang lebih mengesankan, menyentuh, mengena dalam jiwa seseorang daripada tafakur dan berpikir. Kita semua salat, tapi tafakur tidak ada, berpikir tidak ada, bacaan tetap bacaan, hati tidak ada apa yang dibaca, dan hati tidak ada kepada salat dan takut kepada Allah. Berarti ibadah bagaimana? Kalau tidak ada tafakur dan berpikir, berarti salat itu hanya awang-awang. Coba berpikir, yang kita baca wajah tu wajiyah, apa itu? Tak tahu. Kita menghadap wajah kita kepada Allah yang mencipta langit dan tidak ngerti. Tafakur tidak, berpikir tidak, cuma baca. Hafalan, hafalan, mulai A sampai Z hafalan. Maka orang tidak berubah akhlaknya. Maka orang tidak sadar-sadar, karena hafalan. mulut dibaca, hati lalai. Pikiran tidak berpikir apa yang dibaca. Maka tidak ada ibadat yang lebih baik, yang lebih mengesankan daripada tafakur dan berpikir. Mari kita sekarang yang salat bertafakur kita, berpikir kita. Wa'budullah, ibadah kepada Allah. Ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah. Fa'ilam takun tarahu, kamu tidak melihat Allah. Fa'innahu yaroka, Allah melihat kita. Coba berpikir, Allah melihat kita, tapi seolah-olah tidak melihat. Allah tidak melihat, karena kita tidak berpikir itu. Saya tidak melihat Allah karena Allah Maha Esa, tidak seperti manusia berbentuk, tapi Allah akan melihat kita. Kalau Allah melihat kita, mengapa anda takut? Mengapa kalau panglima datang itu atau orang besar datang, kita kucuk? Bukan kucuk, takut. Takut. Tapi mengapa untuk Allah tidak takut? Coba, mengapa untuk Allah tidak takut? Jadi kita takut kepada orang, takut kepada manusia. Inilah karena kita tidak berpikir itu, tidak tafakur. Maka semua orang salat lalai-lalai. Bahkan 5 rakaat ada yang tidak cukup, ada yang sujud sahwi 2 kali, sujud sahwi lagi. Maka tidak ada ibadah yang lebih baik daripada tafakur dan berpikir. Berarti ibadah yang lebih baik adalah harus berpikir, harus tafakur, baru berkesan, baru jiwa kita, baru sadar kita, baru takut kepada Allah. Kalau tidak ada, kan banyak orang salah tidak takut kepada Allah. Ini satu. Wala imana kal haya wasabri, wala imana kal hayai wasabri. Tidak ada iman yang lebih sempurna dari sabar, dari sifat malu dan sabar. Tidak ada iman yang lebih sempurna dari sifat malu dan sabar. Apakah iman kita sudah sempurna? Jawab, kalau tidak rasa malu, tidak sabar, berarti iman kita belum sempurna. Ini sekarang yang kita lihat di mana-mana. Iman beriman, tapi malu tidak ada lagi. Sabar tidak ada lagi. Marah cukup cepat. Malu dikerjakan ini itu tidak malu. Ada rumah, ayah tidak sholat, mertua tidak sholat, menantu tidak sholat, seluruh anak-anaknya tidak sholat, mana malu? Berarti iman, kalau orang bilang kan malu, kok saya mertuanya, kok saya menantunya, ini ayah, ini anak, tapi kok nak ada sholat, tidak malu. Ayahnya korupsi daur anak, ayahnya sabu-sabu, anaknya sabu-sabu, tak malu lagi pada ayah, tak hormati ayah. Orang kampung tahu rumah sabu-sabu, mobil sabu-sabu, bangga lagi, korupsi lagi, rumah hebat, kerja kecil, tidak malu. Berarti karena apa? Iman itu yang iman. Tidak sempurna iman, maka berani. Tidak sempurna iman. Kalau iman tidak sempurna, berarti rasa malu tidak ada, sabar tidak ada. Iman itu sering disampaikan, siapa saja tahu ini. Kalau ni tak tahu berarti kita tak dengar ceramah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bukan dasar iman, iman pada kita, pada orang. Iman pada kita, kalau iman yang sesungguhnya itu tetap iman. Yazidu, naik. Wa yanqus, kurang. Iman itu bertambah dan berkurang pada diri kita. Yazidu bita'an. Yazidu bita'an. Bertambah iman itu dengan ta'an. Dengan pengajian, dengan majlis taklim, zikir di masjid, baca Quran, duduk, tafakur, mendengar. Dengan ta'an bertambah. Yazidu bita'an. Wayangkus bil maksiat dan kurang iman itu dengan maksiat. Coba pergi ke tempat maksiat, tidak salat. Pergi lagi ke maksiat, tidak meninggalkan salat, tidak apa-apa. Pergi lagi, akhirnya kerja yang tidak jelas, tidak malu lagi, akhirnya berkurang, mati dalam keadaan maksiat. Mana iman itu banyak. Mula-mula taat-taat, ada pengajian ikut dan salat, kemudian menurun, tidak lagi berjamaah, menurun, tidak lagi ke masjid, menurun, tidak lagi bergaul dengan orang baik, akhirnya mati dalam keadaan maksiat. Na'udzubillah. Itulah iman. Yazidu bita'an, dengan taat bertambah iman kita. Coba ikut pengajian, coba kita duduk hanya sebentar, bertambah. Yazidu bita'an. Tapi kalau kita tidak, yang kusu bil maksiat, dengan perbuatan maksiat itu banyak, maka akhir hayat kita itu belum tentu husnul khatimah. Bagaimana baru husnul khatimah? Coba tingkatkan ibadat, zikir, amalan kita, kemudian belajar, tuntun ilmu, terus-terus salat berjamaah, terus-terus. Nah, itu mungkin. Berbanyak zikir, berbanyak sedekah, itu husnul khatimah. Tapi kalau kurang berjamaah, dah kurang lagi. Tidak ke masjid, itu dah kurang lagi. Tidak mendengar ceramah, lalai, duduk di kafe, warung kopi, sampai akhirnya ya remeh salat, remeh ibadah, remeh pengajian, semua remeh. Iman di mana? Akhirnya su khatimah. Mana su khatimah? Celaka kita. Maka ini yang kita cari hari-hari, ada lebih taat, lebih baik dan takut kepada Allah SWT. Berarti kesimpulan di sini, tidak sempurna iman seperti yang lebih daripada sifat malu dan sabar. Kalau sifat malu kita baik, bagus, sabar itu sempurna iman. Sabar dan rasa malu. Jadi kesimpulannya, orang yang tidak rasa malu lagi dan tidak sabar, berarti imannya harus dipertanyakan. Bagaimana imannya? Ini banyak orang. Agama-agama Islam, malu tidak ada lagi. Kerja maksiat, kerja yang mungkar, seolah-olah itu sudah sudah baik. Berarti tidak sempurna iman. Maka sifat malu dan sifat sabar itu yang baik, baru kita dikatakan orang yang paling sempurna iman. Al-iqtisadu fin nafaqati nisful ma'isati wa tawaddudu ilan nasi nisful aqli wa husnul suali nisful ilmi. Ini di dalam hadis riwayat At-Tabrani. Al-iktisad adalah kita hemat, bukan pelit tapi hemat. Dia memperkirakan ini uang masuk, ini belanja, ini ada sisa, ini, ya itu. Jadi al-iqtisadu fin nafaqati nisful ma'isyati. Kita menghemat di dalam belanja itu bahagian daripada sebahagian daripada pendapatan. Maka orang hemat dalam belanja tidak susah. Tapi kalau tidak hemat dalam belanja, waktu ada uang tidak hemat, akhirnya menderita, susah. Begitu sakit, cukup menyedihkan. Begitu tua, menyedihkan. Karena tidak, bukan pelit, hemat. Kalau umpamanya kita ada uang masuk tiap hari, ada umpamanya 100 ribu, jangan habiskan 100 ribu, simpan 20 ribu, belanja 20 ribu, kemudian ada hal yang penting, penting hemat. Kalau perlu masuk dalam gabungan dalam 20 ribu satu hari umpamanya, 10 hari 200, satu bulan. Jadi menghemat itu jangan artinya begitu ada uang beli rokok minum kopi habis besok, kalau sempat sakit, kalau ada umur panjang tua, bagaimana nasib kita. Ini ada satu kawan saya, waktu jalan-jalan minum-minum kopi kawan dekat saya, Abi, waktu muda saya pemborok Darussalam, bangun gudung, bangun ini, walaupun gaji hanya 5 ribu, tanah 1 meter juga 2 ribu, bahkan uang itu kalau kami beli luar biasa, tapi tidak hemat. Habis untuk rokok, habis untuk makan, habis minum poya-poya kasih. Sekarang cukup menderita, bahkan ada tidak makan, anaknya tidak dalam pendidikan. Karena apa? Tidak hemat. Ada juga orang begitu masuk uang apa 5 ribu, karena belanja waktu itu sangat-sangat murah, 500 rupiah, 200 rupiah, ya. Jadi dia hemat. Sekarang sudah senang, tanah ada, rumah ada, dia itu menghemat. Sehingga banyak pegawai-pegawai yang tidak hemat, haji tidak naik, rumah tidak jelas, kenderaan tidak jelas, pendidikan anak tidak, karena dia tidak hemat. Kalau pikir uang itu lebih, memang tidak lebih, cukup, memang tidak cukup, hemat. Coba kalau hemat kita, oh tidak layak mobil apa, Honda baru, Honda second, tidak layak apa ya, umpamanya sesuatu yang baru, yang second-second saja, ini tidak, yang baru berutang lagi, di bank lagi, akhirnya. Maka menghemat ya, dalam belanja itu apa saja, itu bagian pendapatan kita. Kalau orang yang hemat, insya Allah dia ada pendapatannya, ada kedepannya, bagaimana kalau sakitnya, bagaimana kalau tuanya, bagaimana pendidikannya, itulah hemat. Maka jangan kita uang 1 bulan 3 juta, 4 juta, 1 juta harus simpan di ATM, 2 juta lagi kemudian hemat. Baju kalau tidak ada baju apa yang mahal, baju-baju sederhana, ini baju juga 1 juta setengah, jam tangan lagi, entah apa-apa akhirnya. Maka dalam hadis ini itu sangat bagus kalau kita bisa beramal menghemat dalam belanja, bahagian daripada pendapatan kita. Jadi coba hemat dalam, bukan pelit, bukan kikir, untuk sedekah cicilan sedikit, untuk apa bantuan ada sedikit, di bank taruhlah 1 juta, kemudian yang lain belanja ke pakaian sederhana, ada anak masuk toko, ya nak beli aja yang 50 ribu, jangan beli 300, 400, 500 ribu. Akhirnya menderita kita, sengsara kita. Kapan? Nanti. Kalau sudah tua, kalau sudah sakit, kalau anak perlu banyak uang ini, uang itu, baru sadar. Untuk apa lagi? Kita tidak ada lagi. Maka hemat kita, apapun cerita. Hemat. Bukan pelit, hemat. Atur. Watawat dudu ilan nasi nisful akli. Tawaddudu itu kasih sayang. Kasih sayang kepada manusia. Nisful akli itu adalah separuh daripada akal kita. Kasih sayang. Sekarang ada kasih sayang. Berarti akal kita tidak lagi apa itu. Tidak lagi yang baik, yang di samping rumah orang tidak makan rumah, tapi tak peduli, tidak ada kasih sayang, tidak ada kasih sayang. Anak yatim piatu tidak ada ayah, tidak ada ibu lagi, cerdas tapi bisa gagal, bisa gagal. Tidak ada lagi kasih. Berarti akal kita ini yang mungkin sudah bermasalah. Ada satu orang kebakaran rumah di Darussalam. Sampai tidur berbulan-bulan itu di tenda, di tenda. Padahal di samping rumah tinggi-tinggi, besar-besar. Maka hadis Rasulullah itu apa? Wallahi la yu'min. Demi Allah belum beriman orang itu. Karena tetangganya dalam kelaparan, tetangganya dalam musibah, tetangganya dalam penderitaan, belum beriman. Wallah. La yu'min. Kan sedih tak? Tambah toko, tambah ini, di samping rumah dengan tenda dia tidur karena kebakaran. Padahal kita bantu hanya sedikit-sedikit. Tapi tidak. Mati akal ini. Watawat dudu ilanas. Kasih sayang kepada manusia itu bagian akal. Berarti akal kita tidak ada lagi. Yang penting kita, anak kita, kepuasan kita masuk neraka. Tidak masuk surga. Kalau tetangganya, jiran kita biarkan kelaparan sampai penderitaan, berarti tidak ada kasih sayang. Maka watawat dudu ilan nas nisful akli. Kasih sayang kepada manusia itu bahagian dari ya, separuh daripada akal yang baik. Tidak berarti tidak ada akal yang baik kalau tidak ada kasih sayang. Di kantor, orang besar itu jabatan besar, tapi tidak kasih sayang kepada yang di bawahnya, akhirnya menderita. Begitu pensiun, tidak ada kawan, tidak ada teman, akhirnya sakit, tidak ada yang kunjungi. Pada orang besar, mengapa? Karena tidak ada kasih sayang. Waktu dalam jabatan, wah, di belakang 5 orang, 10 orang, karena ada wah. Begitu tidak ada jabatan lagi, ada lagi sedih, duduk menyendiri, tidak ada teman, sakit, tidak ada yang kunjung. Bahkan kembali kepada Allah, tidak ada orang yang datang ke rumah. Coba, apa sesungguhnya kita ini? Sedih atau tidak? Kaya habis, habis berobat. Maka kasih sayang ini yang penting kepada manusia. Kalau kita akal baik, insya Allah kasih sayang ini, sayang kepada orang bagai kita sayang kepada diri sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kita sehingga kamu mencintai saudaranya, tetangganya, temannya bagai kita mencintai diri kita sendiri. Dia susah sama seperti kita susah. Dia sakit, sama seperti kita sakit. Ini banyak orang di rumah sakit itu saudaranya tidak datang, dibawa, tidak kunjung, tidak melihat, dibawa pulang jenazah, tidak juga pergi. Kalau ini manusia apa yang sesungguhnya? Ingat, kalau kita mati tidak lepas dengan Allah Subhanahu wa taala, menderita kita, sengsara kita. Kalau saya tanya, itu siapa yang sakit? Ya, saudara, maka adik, mengapa enggak kunjung? Dia tidak baik. Itu kan sangat sayang. Maka kasih sayang itu, ya, kepada manusia harus. Dan yang terakhir, wa husnu su'al nisful ilmi. Nah, indah di dalam bersoal, indah di dalam bertanya, indah di dalam memberi apa yang ditanya, senang. Dia tidak bentak-bentak orang, menyampaikan dengan baik, menyampaikan dengan lembut. Husnul su'al nisful ilmi, itu bagian orang itu ilmu. Jadi orang yang berilmu baik, orang yang berilmu sopan, orang yang berilmu adalah lemah lembut, kasih sayang orang berilmu. Maka pertanyaan-pertanyaan yang dia jawab dengan baik, tidak membentak, tidak menyinggung, tidak ini, dengan ikhlas, karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi.

0: sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara untuk menggantikan Bapak Purbaya Yudhisadewa.
1: Info Pro 2.
0: Celine Dion jadi sorotan usai kembali membawakan lagu hitsnya dari Oz film Legend Titanic My Heart Will Go On secara langsung untuk pertama kalinya di konsernya setelah 6 tahun. Ini menandakan comebacknya Celine Dion ke panggung musik usai sebelumnya Celine vakum dari publik karena didiagnosis menderita sindrom kaku otot pada tahun 2022.
1: Info Pro 2.
0: Jisoo Blackpink kembali menjadi sorotan usai dirinya bertransformasi dengan rambut berwarna pirang alias blonde. Visual Jisoo bertransformasi dari foto atau video yang terbaru diunggah melalui Instagram pada 11 September menyusul karakter Enigma yang diperankan pada 8 September 2026.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke 105 FM Pro 2 Jakarta.
1: Info Pro 2.

Music Live Chat. Yo yo yo yo, teman berdua, selamat malam langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam dan selamat kembali lagi ke MLC Music Live Chat barengan sama gue, Elanda Krisandari, di malam hari ini, teman berdua. Gimana kabar lo untuk produser seluruh Indonesia? Hari ini hari Senin. Hari yang berat, tapi gue yakin kita bisa melaluinya sama-sama, teman berdua. Dan hari ini seperti biasa, kalau udah

0: MLC Music Live Chat, teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Elan De Krisandaru, bareng Elan malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti janji gue tadi ya, gue gak mungkin malam hari ini cuma sendirian. Karena gue langsung, bukan sendiri, tapi gue langsung kedatangan dua musisi sekaligus. Malam hari ini ada Adeu dan juga Katiara Fendi. Gila. Gimana nih kabarnya Akang Teteh nih?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kang Adeu, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Sangat baik karena menuju Pro 2 105 FM.
0: Cakep, udah diapalin loh. Katiara gimana? Damang?
1: Alhamdulillah, Pangestu.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternyata Katiara dan Kak Adeu ini ternyata dua-duanya dari Bandung aslinya.
2: Bandung,
0: ya.
2: Asli Bandung.
0: Wih,
2: asli Bandung nih.
0: Plat D nih dua-duanya.
1: Jujur.
0: Plat D. Tapi dua-duanya udah lama di Jakarta ya?
2: Kalau aku enggak.
0: Kalau Kak Adeu dari mana? Asli Bandung. Kalau Katiara di Jakarta?
1: Aku sudah hampir 2 tahun.
0: Udah hampir 2 tahun. Iya, jadi ternyata tadi pas OTW ke sini juga lumayan macet dan kaget ya karena macetnya ya.
2: Iya, lumayan bener banget.
0: Oke.
2: Okay.
0: Shock ya.
2: Lumayan sih.
0: Eh, beda enggak sih macetnya Bandung sama macetnya Jakarta? Sorry.
1: Beda.
0: Beda ya? Banget.
1: Nah, tapi di Jakarta tuh lebih rapi macetnya.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau di Bandung kan ya nggak ada aturannya gitu. Kalau di Jakarta tuh macet tuh udah lurus aja gitu kan.
2: Dan jalan terus kan.
1: Jalan.
0: Kalau di Bandung?
1: Karena rapi kan. Okay. Maksudnya kalau di Bandung tuh ada aja yang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, tiba-tiba ada mobil di tengah, nanti tiba-tiba di depan masuk ke dalam. Udah.
0: Waduh, ini kita harus nyapa dulu warga Bandung nih, kameranya. Halo, hai. warga Bandung. Pinjem dua talentnya hari ini ya.
2: Asik.
0: Tapi btw kalian mostly sekarang kesibukannya ngapain nih selain promo? Kang Adeu,
2: aku dulu. Aku emang karena keseharianku di studio recording.
0: Iya,
2: asik. Jadi aku
0: jaga studio berarti.
2: Jaga studio dong. Gak lagi garap next single juga sih.
0: Wis, banyaknya berarti masih produksi ya?
2: Betul, karena harus produktif ya.
0: Betul. Asik.
2: Harus produktif juga. Lagi nyiapin next single. Mm-hmm. Terus activity ya ini apa, promo sih.
0: Oh, maksudnya lebih ke promo ya.
2: Bener banget.
0: Okay.
2: Dan kemarin juga ya ada beberapa perform juga sih. Mm-hmm. Di
0: Oh.
2: Jadi ya lebih ke fokus ke lagu aja sih.
0: Asik. Luar biasa.
2: Depan dan belakang panggung. Asik.
0: Harus gitu ya.
2: Bener banget.
0: In this economy harus produktif dong.
2: Banget.
0: Pasti kan.
2: Produktif.
0: Kalau Kak Tiara sibuknya apa sekarang nih?
1: Aku kehidupanku terbagi dua.
0: Apa tuh?
1: Menjadi musisi dan menjadi atlet.
0: Oh, atlet apa tuh?
1: Padel tentunya.
0: Ah, itu dia.
1: Jadi aku tuh kerja di tempat padel kan.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Terus ya udah, jadi kesibukannya setiap hari aku kerja. Uh-huh. Kemudian nyanyi juga sama Kang Adeu.
0: Oke.
1: Okay. Sama The Groove juga lagi menyiapkan materi-materi baru. Jadi lagi seru-serunya deh nih akhir tahun nih.
0: Emang biasanya orang tuh akhir tahun baru dar-der-dur tuh. Yeah. Biasanya
1: asli,
0: ya.
1: Asli, kayak dari Januari kemana aja.
0: Iya. Yeah.
2: September ceria ya.
0: Yeah. Ini buat teman Pro 2 juga mungkin yang baru kerasa dar-der-durnya sekarang nih. Sama ternyata kayak Kang Adeu sama Kak Tiara ya. Tapi kalau ngelihat sekarang nih anak-anak Gen Z lagi pada sibuk, biasanya event-event kan banyak di akhir tahun ya.
2: Iya.
0: Kalau kalian masih ini nggak, masih yang kayak justru callingan lagi banyak banget nih di akhir tahun nih?
2: Iya banget sih.
0: Banget ya?
2: Banget. Emang harus bisa ngebagi waktu juga. Dan beliau ini yang pikir aku ini nih sibuk banget juga.
0: Oke.
2: Okay. Kegiatannya.
1: Alhamdulillah. Cuman kan sebenarnya karena ya disambangi dengan pekerjaan juga. Jadi aku kerja juga. Nah itu yang jadinya tuh secara waktu rasanya kayak padat. Padahal sebenarnya kegiatannya itu aja sih.
0: Yeah.
1: Bukan yang kayak jadi wah gitu, harus kesana. Enggak juga gitu.
0: Cuma
1: dinikmati.
0: Tapi ya, energinya banyak kepake berarti.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Iya, iya, iya.
1: Berpikir.
0: Bener.
1: Sekarang aku harus bikin report gitu. Apa coba?
0: Dulu berarti gak kebayang ya?
1: Enggak.
0: Dulu gak kebayang.
1: Dipikir pas awal kalau dia kerja di lapangan padel, oh seru dong bisa main setiap hari ya kan, pas sudah gitu, tiba-tiba report sales bulan ini.
0: Itu
1: belajar hal baru setiap hari.
0: Tapi pertanyaannya adalah, Kang Adeu udah diajak padel apa belum?
2: Belum nih.
0: Penasaran gak, Kang?
2: Sangat penasaran, tapi jauh pisan, euy.
0: Aduh.
2: Jauh pisan dia jauh. Tadi iya, di aku di Bandung.
0: Oh. Kan beliau ya, ini bisa Jakarta. Lah, Kang, sekali-kali mah.
2: Bisa nanti diusahakan. Asik. Nanti kita padahal bersama. Asik.
0: Boleh. Karena lagi happening banget enggak sih padel tuh?
2: Banget.
1: Secara industrinya iya, secara chordnya juga makin banyak. Mm-hmm. Jadi makin kebagi, jadi chordnya kosong-kosong. Kok curhat
0: gimana? Jujur banget ya, kayaknya jujur banget
2: ya. Kembali lagi ya ke tema sebelumnya. Iya.
0: Tapi lagi ini enggak sih lagi menekuni sebuah hobi spesifik enggak gitu, kayak Kang Adio gitu. Mungkin lagi ngulik apa gitu.
2: Aku sekarang tuh lagi seneng-senengnya ke emang dari dulu juga sih ke binatang sih aku.
0: Oh.
2: Jadi selain di studio tuh aku
0: piton, emang piton gitu, Kang.
1: Lebih ke leopard.
0: Leopard ya, cheetah gitu ya.
1: Mamalia.
0: Oh.
2: Aku lagi seneng banget ini sih, binatang-binatang kayak burung hantu,
0: iguana. Serius, Kang?
2: Serius banget. Jadi memang karena keseharian di studio ya, jadi refreshnya tuh ke ya hewan-hewan itu sih.
0: Oh, malah ke binatang ya?
2: Binatang.
0: Sekarang apa yang lagi dipelihara banget?
2: Ada iguana.
0: Oke. Okay.
2: Yang tadinya 7 sekarang lumayan agak menurun.
0: Oh, tadinya 7. Tadinya 7. Nih,
2: sekarang menurun jadi 3. Oh. Ada buffy fish. Oh.
0: Oke. Okay.
2: Burung hantu asal Sumatera.
0: Oke. Okay.
2: Kucing juga ada yang baru tuh, baru datang kemarin tuh.
0: Kucing jenis apa tuh, Kang?
2: Oh, enggak sih, biasa kucing-kucing. Aku enggak yang kucing.
0: Enggak yang ras gitu ya. Oke.
2: Okay. Aku lebih keseneng aja sih.
0: Oke. Okay. Jadi reptil, mamalia sama burhan tadi ya, burhan hantu ya. Burhan. Oke. Kalau Kak Tiara apa lagi ngulik apa enggak? Sesuatu gitu.
1: Enggak ada yang spesifik sih, ya itu aja sih, paling padel.
0: Padel. Lagi ini ya, lagi ngulik recap sales ya.
1: Enggak sih, lebih kayak belajar bandeha, belajar vibora, belajar.
0: Itu, lagi belajar banyak ngitung ya.
1: Banyak ngitung.
0: Oke, tapi ini jadi ternyata kalian baru aja merilis sebuah single terbaru ya.
1: Betul.
0: Berjudul Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah.
2: Benar banget.
0: Oke. Pertama-tama, kenapa ini siapa dulu deh, Kang, yang ngajak Kak Tiara dulu, apa Kang Adio dulu ngajak Kak Tiara, atau aku dulu yang ngajak kalian ya?
2: Asik. Aku cerita dikit ya.
0: Boleh, silakan Kang Adio.
2: Sebenarnya tuh lagu ini dibikin di tahun 2009-2011, aku lupa persisnya. Okay. Lagu lama ini.
0: Uh-huh.
2: Untuk talent lain dan aku buatin. Ini tuh lagu penciptanya sama dengan Meski Takkan Selalu Indah yang single aku kedua.
0: Oke.
2: Okay. Nama penciptanya yaitu Diki Abah atau Pak Diki. Beliau menciptakan di 2009 atau 2011, aku lupa tepatnya. Cuman waktu itu untuk orang lain.
0: Oh,
2: tapi
0: yeah?
2: Di 2025, 2026 kita rembukan lagi, coba buat rearrangement.
0: Oke. Okay.
2: Dan lebih menarik untuk duet. Waktu itu belum ditentukan nih siapa nih kandidatnya. Belum. Okay, ya. Okay. Di sana kita bikin aransemen. Jadi kita aransemen di fix dulu, dibuat sempurna.
0: Okay.
2: Udah gitu carilah dan tertuju pada seorang Tiara Effendi.
0: Nah, itu pertanyaannya. Asik. Kenapa akhirnya seorang Kang Adio memutuskan ya udah deh, Tiara Effendi aja nih akhirnya. Asik.
2: Tiara ini kita rasa sangat cocok banget dengan karakter suara dan di lagu ini sangat cocok, dan kita coba discuss lagi. Tiara, ini lagunya gimana? Oh, ayo kita gas, Kang.
0: Langsung ya.
2: Itu karena memang cocok banget sih, lagunya nempel banget di Tiara.
0: Oh,
2: nempel banget.
0: Langsung ya.
2: Langsung lagunya.
0: Enggak pakai lama, langsung approve ya.
2: Langsung gas.
0: Luar biasa. Wah, luar biasa. Berarti enggak ada proses yang nego sampai harus mohon-mohon gitu ya.
2: Enggak banget ya kita ya.
1: Soalnya biasanya kan standar aku kayak harus sampai bersujud.
0: Wis.
1: Dari awal kan Kang Adi nanya, mau gak ini ngisi-ngisi, terus dikirim lah materinya gitu kan. Terus pas aku dengerin kayak, oh ini materinya enak banget.
0: Maksudnya
1: pertama aku dengerin di mobil, turun dari mobil tuh masih terngiang-ngiang gitu lagunya. Jadi kayak, oh ini lagu nyangkut nih gitu. Materinya gitu. Jadi kayak, ya kenapa tidak gitu.
0: I see. Wah, jadi ternyata perjalanannya alhamdulillahnya smooth ya, Kang ya.
2: Lancar banget alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Wah, ini udah seru banget nih teman berdua. Ini jadi buat kamu nih yang mau bertanya ke Kang Ade Ujan dan juga Kak Tiara nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta sama juga di WhatsApp di 0811 800 105. Buat kamu yang pengen nanya-nanya teman berdua seluruh Indonesia, kira-kira kesibukan mereka ataupun single mereka bercerita tentang apa ataupun bertanya apapun lah, boleh kita buka ya?
2: Boleh banget, boleh dah.
0: Boleh. Jadi dong, jangan kemana-mana teman Pro 2, jangan geser radio kamu. Masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC teman Produa Music Live Chat dan masih di Produa seluruh Indonesia pastinya. Dan juga masih bersama Kak Adeo dan juga Kak Tiara Effendi. Nah, kita membahas tentang single terbarunya yaitu Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah. BTW ini trip pendek ini jadi Aku dan Kamu.
1: Ya,
0: Aku dan Kamu. Nah, boleh dong diceritain kira-kira sebenarnya Aku dan Kamu ini bercerita tentang apa Kak Adeo atau Kak Tiara nih?
1: Lagu ini tuh aku titip pesan, asik, dititip pesanin nih, asik, sama pencipta lagunya. Lagi lagu ini tuh emang apa ya, sebuah mungkin pesan beliau untuk pasangannya.
0: Oke.
1: Aku dan kamu tak ingin terpisahkan dalam cerita. Jadi bucin-bucinnya tuh cinta lagi tumbuh-tumbuhnya.
0: Oke.
1: Jadi tak ingin terpisah
2: sampai
0: akhir nanti.
2: Lagu-lagu Butterfly Era.
0: Lagi nggak kebayang apa-apa selain percintaan ya.
1: Butterfly Era.
2: Tapi aku dan kamu semua dunia ini nggak ada hanya aku dan kamu.
0: Oh,
1: benar. Tapi aku dan kamu ini tuh bukan cuma untuk pasangan aja sih.
0: Oke.
1: Lebih ke orang yang kita kasihi, entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, siapapun itu. Jadi siapapun itu. Aku dan Kamu.
0: Wede. Jadi sebenarnya penulis lagu ini adalah Kang Diki ya.
1: Betul.
0: Ah, itu
1: Diki Abah namanya.
0: Kang Diki Abah itu menitipkan ke Kang Adeo berarti untuk lagu ini.
1: Betul.
0: Tapi backstory-nya tentang apa nih Kang? Apakah ini personal beliau dari Kang Diki atau ada dari Kang Adeo atau Kang Tiara juga nih?
1: Ini 100% dari beliau.
0: Oke.
1: 100% dari beliau. Aku cuman bantu untuk aransemen.
0: Aransemen,
1: lirik dan notasi beliau yang punya.
0: Oke. Jadi sebelumnya dari Kang Dikinya udah ketemu sama Kang Adeo?
1: Ya, karena beliau adalah produser aku.
0: Langsung.
1: Dan pemilik studio.
0: Sejak
1: aku bekerja dengan beliau di tahun 2008.
0: Wow, lama sekali. Berarti langsung kayak, nih Dio, tolong nyanyiin gitu.
1: Bener banget, beliau yang support.
0: Iya. Dan akhirnya tadi yang sudah diceritain sama Kang Adeo langsung menghubungi Kak Tiara.
1: Kak Tiara, benar.
0: Gitu. Tapi kenapa jadi Kak Tiara merasa kayak ini lagu yang aku banget gitu?
2: Secara cerita bukan aku.
0: Secara ceritanya?
2: Aku belum relate.
0: Oke. Secara cerita.
2: Cuman itu tadi yang bikin aku nyangkut adalah karena ini lagu tuh gampang banget diingat.
0: Yep.
2: Terus buat dinyanyiinnya gampang.
0: Okay.
2: Terus kayak aku ngebayangin menyenangkan banget ketika kita singelong lagu ini sampai nonton gitu. Karena pasti sekali dua kali denger tuh udah bisa langsung hafal gitu kan.
0: Okay.
2: Jadi kayak seru deh gitu dibawainnya ini gitu. Kalau secara cerita kan ya kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang kita kurang merasakan.
0: Oh, berarti yang nyangkut sama Kak Tiara pertama itu adalah lagunya, vibe-nya. Oke, berarti ngomongin lagu, kita ngomong ke aransemennya nih berarti.
1: Aransemen, bener banget.
0: Kenapa lagu ini, maksudnya Kang Adeo bikin kayak gimana sih untuk bisa akhirnya mengkomunikasikan liriknya?
1: Asik. Sebetulnya ini lagu ini tuh beda banget sama single-single yang sebelumnya aku.
0: Oke, kenapa beda gitu banget, Kang?
1: Aku coba pengen lebih fresh aja.
0: Oke.
1: Pengen lebih beda aja.
0: Okay.
1: Dan yang dikatakan tadi Tiara, sekarang kan Butterfly Era ya.
0: Beh, itu.
1: Jadi berbunga-bunga nih.
0: Berbunga-bunga.
1: Ya. Kita tuh udah banyak banget lagu-lagu yang sedih gitu kan ya. Jangan sampai nih kita bikin yang riang, coba aransemen yang riang. Aransemen yang riang. Dan di situ dibantu sama banyak musisi juga, sama Kang Ari Firman, sama Topan Abimanyu, dan teman-teman yang lain juga, yang di Bandung juga. Alhamdulillah, jadi kita rebukan, yuk ini aransemennya, kita jadiin gas langsung.
0: Jadi langsung.
1: Pengen yang beda aja sih.
0: Ngebeat
1: gitu.
0: Ngebeat justru ya. Jadi sebenarnya dari memang kayak berbunga-bunga, jadi harus kita kemas happy gitu ya.
1: Nice. Bener banget.
0: Nice. Jadi memang memang vibes-nya diciptakan untuk orang yang sedang fell in love, jatuh cinta.
1: Bener banget.
0: Tapi kalau dari Kak Tiara ada kesulitan enggak sih pertama-tama untuk lagu yang katakanlah seriang ini gitu loh?
2: Yang pertama tuh range-nya.
0: Okay.
2: Range-nya tuh lumayan tinggi banget di aku.
0: Oke.
2: Kalau secara teknis mungkin itu. Mm-hmm. Cuman ini teknis di luar bernyanyi adalah karena kita berjauhan. Mm-hmm. Jadi memang menyesuaikan jadwalnya agak PR. Dari awal untuk rekaman, untuk sekarang untuk promo, segala macam tuh lumayan kayak aduh enggak bisa. Susah agak agak main. Nah, ini karena di Jakarta jadi aku kayak okay, let's go di Jakarta kita gas. Pas kemarin sempat promo di Bandung segala macam ya itu yang jadi lumayan challenge tuh.
0: Iya. Jadi karena keterbatasan jarak itu ya.
2: Betul.
0: Jadi enggak workshop ya Kang ya? Enggak workshop yang bener-bener bareng gitu ya.
2: Aku dikirim materinya jadi aku tinggal rekaman.
0: Gitu. Direct-nya gimana tuh?
1: Kita bikin
2: jadi rekamannya bareng.
0: Rekamannya bareng.
1: Rekamannya di Bandung. Rekamannya di Bandung di DB Music Studio. Dibikin dulu guidance-nya.
0: Okay, bikin jarak, guide.
1: Jarak gas ya. Oke, ayo kita bungkus katanya. Udah enggak lama lagi.
2: Datang ketemu langsung rekaman.
1: Langsung rekaman. Udah kita ini Tiara enggak boleh komplain ya. Ini jadi ya. Lagunya udah jadi ya. Aransemennya udah jadi ya.
2: Jadi jadi kayak nada dasar semua tuh udah kayak ya udah yuk.
0: Gokil. Berapa kali take waktu itu? Ingat enggak? Ke Tiara mungkin.
2: Cepet banget.
1: Serius, cepet banget.
0: Sejam 2 jam enggak, susah
2: enggak
0: itu.
2: Sih. Oh, enggak. 2-3 jam
1: nyampe, enggak
2: setengah.
1: Enggak nyampe 3 jam
2: sesi
1: sih.
2: Kan satu sesi kan jam lah. Ini ya selesai 2
1: jaman sih. 2 jaman.
2: Setengah sesi lah ya.
0: Enggak terlalu banyak pengulangan berarti
1: enggak,
0: ya.
1: Enggak banget.
0: Nice. Oke. Dari segi musik Kang Adew yang banyak ngisi berarti ya.
1: Banyak misi ya betul. Dibantu sama teman-teman juga musisi yang lain.
0: Oke. Jadi teman Pro 2 kalau misalkan kalian kebayang bahwa ini lagu yang Roro Jonggrang, ini lumayan Roro Jonggrang nih proyeknya.
1: Iya, Roro Jonggrang ini.
0: Jadi ini juga lagunya sudah dirilis ya Kang ya?
1: Udah dirilis.
0: Di tanggal berapa kemarin? Agustus ya?
1: 20.
0: 2 Agustus bener ya?
1: Betul.
0: 20 Agustus teman Pro 2.
2: Sebulan happy one month anniversary.
0: Juli.
2: 2 month anniversary.
0: Oh yes, 2 month anniversary. Dan ternyata lagu ini sempat di trending 1 audio Instagram ya.
1: Bener banget.
0: Waduh.
1: Baru 1 minggu loh kak.
0: 1 minggu
1: iya,
0: langsung.
1: 10 hari betul. Baru 10 langsung.
0: Gokil.
1: Alhamdulillah sih itu. Alhamdulillah.
0: Gokil. Itu berarti banyak animo yang langsung pakai lagu itu di sosial media.
1: Bener banget ya.
0: Gokil.
2: Aku aja kaget. Jadi
1: dan random lagi.
2: Random. Jadi kan aku tuh belum biasa mendengar suaraku ada di handphone orang lain.
0: Oke.
2: Jadi ada momennya di mana kayak aku lagi duduk tiba-tiba di sebelah situ ada orang lagi scroll TikTok. Terus aku kayak kenal. Oh itu aku.
0: malah kayak dengerin orang di HP orang dulu ya.
2: Jadi itu pas akhirnya aku buka-buka TikTok juga kayak akhirnya muncul kayak tutorial masak.
0: Tapi
2: menurutku jadinya ketika lagu ini udah dipakai untuk segala macam fungsi.
1: Universal ya.
0: Universal banget
2: kayak,
0: ya.
2: Oh berarti ini soundnya tuh udah berhasil gitu.
0: Oh.
2: Karena mungkin orang-orang beranggapan dengan menggunakan sound ini videonya akan naik.
0: Yes, setuju banget sih. Aduh, jadi penasaran gak sih teman Pro 2 kira-kira gimana nih single terbarunya? Gimana kalau kita dengerin dulu Kang Adew sama Kak Tiara nih? Dengan Aku dan kamu. Oke, enjoy this one teman Pro 2. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Dan tadi kita udah dengerin Aku dan Kamu.
1: Aku dan Kamu.
0: Ternyata memang lagunya se-happy itu ya Kang. Yo, luar biasa. Nah tapi dari lagu ini ya, so far memenuhi ekspektasi Kang Adeo sama Kak Tiara gak nih?
1: Justru melebihi sih.
0: Oh, melebihi ekspektasi?
1: Buat aku tuh justru ini tuh kita tuh produksi, kita rekaman, habis beres rekaman tuh kita off air dulu, enggak dikeluarin dulu lagunya.
0: Oh serius?
1: Serius bener kan? Kita off air dulu.
0: Oke.
1: Kita off air, kalau kata anak sekarang tuh cek ombak ya.
0: Cek ombak.
1: Wah ternyata antusiasnya tinggi juga nih.
0: Oke.
1: Malah sebelum lagu ini tuh aku ngeluarin dulu single.
0: Oke.
1: Single tuh yang solo, yang agak melo. Dan ternyata, Aku dan Kamu harus segera dikeluarkan, segera
0: dirilis,
1: dan akhirnya merilis.
0: Merilis dan ternyata benar sesuai prediksi.
1: Sangat
0: ya?
1: Sangat antusias banget para pendengarnya, para penontonnya.
0: Yes,
1: alhamdulillah sih, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kalau menurut Kak Tiara gimana?
2: Tentunya melebihi ekspektasi ya. Maksudnya aku berawal melakukan project ini karena ya karena emang simply suka lagunya aja gitu. Aku nggak ada ekspektasi kayak pendengarnya akan banyak atau akan gimana. Taunya tiba-tiba dengarnya di FYP orang kan, itulah ada lagu saya.
0: Kocak
2: gitu.
0: Kocak juga ya jadinya. Jadi justru karena animonya tinggi di orang-orang yang justru Katira nggak tahu awalnya.
2: Betul.
0: Iya.
2: Terus tiba-tiba banyak yang mention di Instagram, banyak yang kayak, ah ini dari mana sih orang-orang ini gitu. Kok bisa sih gitu?
0: Iya. Tahu-tahu, wow banyak banget gitu kayak, ya. Ternyata bisa kayak gini ya jadinya gitu. Kebayang gak dari awal?
2: Enggak dong, tentunya dari awal aku kayak, oh iya seru udah.
0: Oke. Cuma
2: seru, let's go seru. Gitu. Iya. Fun.
0: Pas sudah jadi
2: kayak, apa nih?
0: Ini kocak jadinya kalau sama Tiara ya. Tapi ini juga akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di YouTube-nya RRI Jakarta nih kan.
1: Asik.
0: Mungkin kita bacain dulu kali ya nih.
1: Boleh,
0: dari
1: silahkan.
0: Dari teman Produa dan juga Adi Luisius.
1: Adi Wave.
0: Oke. Jadi ada dari siapa nih pertama? Bilang Adi for U katanya nih.
1: Oke.
0: Adi for U katanya hai gitu. Terus
1: hai juga.
0: Terus ada dari siapa nih? Ada dari Aca nih katanya, "Hai Kak, mau nanya dong. Kalau Kak Adi udah juga kalau Kak Adi ada niatan enggak buat MV Aku dan Kamu?" Kalau pertama pertanyaannya adalah ada enggak niatan MV
1: Okay. gitu. Kalau pembuatan MV ini memang kita udah ada rencana untuk dibuat.
0: Oke.
1: Justru dari beberapa bulan yang lalu kita udah ada proses mau pembuatan.
0: Oke.
1: Udah ada
0: niatan untuk MV ya?
1: Udah ada.
0: Tinggal syuting berarti?
1: Bener banget.
0: Waduh.
1: Nah yang jadi permasalahan itu sampai saat ini belum ada kan, kita belum ada kandidat untuk model video klipnya.
0: Nah itu kita sambung ke pertanyaan kedua nih. Dari Aca katanya, apakah Kak Adi udah kepikiran pertimbangkan Fadi dan juga Cantika as model MV?
1: Oke.
0: Siapa Fadi dan Cantika ini? Boleh diceritain dong?
1: Aku cerita ya.
0: Boleh.
1: Dikit,
0: boleh. Silakan.
1: Jadi di akhir-akhir ini tuh ada di salah satu stasiun TV ada sinetron.
0: Oke.
1: Di sana tuh talentnya bagus-bagus banget.
0: Oke.
1: Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah. Waktu itu aku di notice salah satu fansnya.
0: Oke.
1: Aku sebutin aja ya, fansnya Olnik.
0: Oke.
1: Oliver Nicole.
0: Oke.
1: Ya, waktu itu Kak, sama Fatnik juga, Fatah dan Nicole ya. Waktu itu mereka pengen idolanya jadi model Aku dan Kamu katanya. Itu sampai situ kita rembukan sama tim, ya udah coba kita ke manajemennya, kita coba lobby seperti apa. Nunggu 2 minggu, akhirnya ternyata mereka belum bisa berkolaborasi untuk Nicole-nya.
0: Waduh.
1: Mungkin karena kesibukan dan lain-lain mungkin ya. Ya mungkin di next single aja gak apa-apa. Dan di minggu yang lalu aku di notice juga nih sama teman-teman Fadi Cantika nih ya. Aku di notice juga katanya, Kak cocok banget lagu ini dijadi modelnya Fadi sama Cantika katanya. aku udah storing juga ke tim manajemen, okay, tapi masih belum ada tindak lebih lanjut lagi sih, okay, dari tim. Belum ada teman-teman ya, ada. Jadi sabar dulu aja.
0: Sabar dulu aja.
1: Kita coba dirembukin dulu.
0: Betul.
1: Karena aku juga nggak mau kayak PHP gitu kan.
0: Benar.
1: Kasian kan ini. Teman-teman di sini, mm-hmm, fans ini mereka tuh kompak-kompak banget nih, mm-hmm, kompak-kompak banget. Dan aku nggak mau jadi PHP juga.
0: Oke.
1: Okay. Kita coba berjuang. Aku
0: betul. Masih diusahain ya.
1: Bener. Nggak mau ngejanjiin. Aku nggak
0: mau. Bener. Oke. Okay. Gitu. Jadi teman Pro 2 dan juga yang nanya nih, Aca nih, tetap diusahakan ya sama Kang Adio ya.
1: Iya. Kita coba ya ke tim manajemen, mm-hmm, kita rembukan coba seperti iya, apa iya, nanti.
0: Pasti siapa tahu ya, jadi gitu kan, kita nggak tahu.
1: Mudah-mudahan.
0: Iya, mudah-mudahan. Tapi nggak berani garansi.
1: Nggak berani garansi
0: okay, gitu ya. Tapi banyak banget nih komennya facan sampai bawah
1: silakan.
0: Tuh.
1: Serang tuh.
0: Terus kita ke WhatsApp nih Kang, sekarang nih Kang. Ada dari Lara nih.
1: Lara.
0: Katanya assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Adio dan Kakak Tiara. Ya. Pertanyaan saya di sini, kalau kesuksesan single lagu Aku dan Kamu ini adalah puncak gunung, orang yang akan melihat puncaknya itu kira-kira seberapa panjang perjalanan yang harus Kakak Adio dan juga Kakak Tiara Effendi lewati sebelum sampai ke puncak sana?
2: Oh, wow, bagus ya pertanyaannya. Sekali. Gimana ya?
0: Mungkin
2: kita cerita soal perjalanan karir aja ya. Sampai gimana ceritanya kita bisa sampai di sini? Apakah mudah-mudahan sih belum puncak ya? Maksudnya ya, karena kayak kalau udah puncak tuh berarti kan udah beres.
0: Berarti gitu tinggal kan turun ya kalau udah puncak ya.
2: Ini kita masih mau naik terus.
0: Menuju puncak gitu ya.
2: Kalau secara prosesnya, kalau sampai sini aku mulai nyanyi dari 2010, ngeluarin single pertama 2019, terus 2022 bergabung ya, jalan bareng sama The Groove, akhirnya di tahun ini bisa jadi vokalisnya The Groove, tahun ini diajak sama Kang Adi untuk kolaborasi gitu, dan di tahun ini banyak proyek-proyek yang tidak kusangka akan hadir gitu. Jadi kalau dibilang perjalanannya berapa? 16 tahun.
0: 16 tahunan ya,
2: kurang 16 lebih. Tahun. Ya itu perjalanan 16 tahun ada naik turunnya, ada covidnya, ada ada senengnya, ada sedihnya gitu. Tapi ya alhamdulillah semuanya dijalani dan sangat menyenangkan.
0: Wow. Jadi itu harapannya dari Kak Tiara adalah ini tuh bukan puncak ya. Ini
2: belum
0: adalah
2: lah, belum.
0: Proses masih, menuju puncak.
2: Betul. Benar. Kita masih terus akan naik gitu. Dan
1: insyaallah
2: mudah-mudahan proses. Kan kadang-kadang kalau kita menganalogikan naik gunung tuh capek ya.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Ngos-ngosan ya.
2: Pengennya tuh kayak ini naik yang menyenangkan lah gitu.
0: Oh.
2: Cuman percaya setiap kita ngeliat ke belakang tuh kayak oh kita udah lebih tinggi jauh, daripada hari kemarin nih. Udah lebih tinggi lagi daripada dari sebelumnya.
0: Oke,
2: okay, gitu.
0: Ngerti. Jadi kayak fun trekking aja gitu. Jalan-jalan sambil
2: slow
0: nyanyi gitu.
2: Kita
0: ya
2: sedang tidak balapan dengan siapapun.
0: Nice, itu. Nah, kalau dari Kang Adio,
1: aku percis banget sama Tiara ya. Okay. Yang tadi kata Kak Tiara itu omongin, jadi kadang orang tuh melihat kita di sisi akhirnya padahal perjalanan proses menuju ke sananya tuh aduh sangat berliku-liku
0: sangat
1: banget.
0: Berliku
1: sangat berdarah-berdarah ya Kak Tiara ya, berdarah-darah banget tuh, berdarah-darah. Jadi selama aku bermusik di 2008 aku mulai itu hampir berapa tuh 17-18 tahun berarti, okay, ya hampir 18 tahun itu memang ya banyak ya hal yang dilalui,
0: oke, okay,
1: yang orang lain pun nggak tahu akan hal itu. Sakitnya seperti apa kan ya jadi musisi itu. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aku bisa membuat, kita bisa bikin karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan mudah-mudahan ini bukan di puncak tapi menuju puncak yang lebih tinggi lagi.
0: Menuju puncak gemilang cahaya. Asli. Ya itu ya gitu. Jadi semoga juga lagu ini jadi doa baik juga buat Kang Adio sama Kak Tiara juga pastinya gitu. Jadi Lara, kalau misalkan kamu bertanya itu, mereka pengen ini jadi sebuah perjalanan yang dinikmati ya.
1: Bener banget.
0: Gitu. Dan dia nanya ada luka atau perjalanan, pasti banyak
2: pasti
0: banget
2: ada
0: ya.
1: Banget.
0: Pasti banyak banget gitu.
1: Pasti ada.
0: Gitu. Jadi dia nanya apakah ada luka dan kesan atau pelajaran yang membekas. Oh, pelajaran boleh tuh.
1: Oh, pelajaran.
0: Pelajaran yang membekas.
1: Aku dulu.
0: Boleh Kang Adio.
1: Yang pelajaran yang aku ambil itu janganlah kita ikut warna orang lain.
0: Oke. Okay.
1: Buatlah warna kita sendiri dan orang lain akan melihat warna kita.
0: Nice. Asik. Oke, okay. Nice, nice. Kalau pelajaran yang membekas buat Kak Tiara?
2: Kalau aku apa ya? Aku selalu bersyukur aja sih sama okay. apa yang datang, apa yang pergi gitu. Karena nggak ada yang stay terus, nggak ada juga yang ada terus gitu. Jadi apapun yang lagi dipunyain sekarang disyukurin aja gitu.
0: Oke, keren banget. Easy going banget ya kayak Kak Tiara ya.
2: Enggak, lebih kayak gimana lah.
0: Iya. Pasrah ya. Lebih ke pasrah ya.
2: Bukan, mungkin bukan pasrah, lebih ke ikhlas.
0: Iya, berserah.
2: Bersyukur.
0: Jadi kalau Kak Tiara lebih ke kemana hidup membawa aja.
2: Bersyukur.
0: Gitu, oke. Teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana juga. Nanti kita bakal dengerin nih live sessionnya bareng sama Kak Dio dan juga Kak Tiara abis ini. Jadi jangan kemana-mana, Teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat. Baby.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Terakhir nih, Kang Adi dan juga Kak Tiara, mungkin apa yang pengen disampaikan dulu ke teman produser seluruh Indonesia tentang single terbaru ini? Berharapnya apa nih ke pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia yang lagi dengerin nih?
1: Kak Tiara dulu.
0: Boleh Kak Tiara, silakan.
2: Semoga semua pendengar suka lagu Aku Amin. Dan Kamu.
0: Amin.
2: Semoga lagu ini bisa menjadi manfaat untuk siapapun yang mendengarnya. Mungkin Amin. Yang hatinya sedang gelisah, wow. menjadi lebih happy. Itu aja sih.
0: Amin. Oke, kalau dari Kang Adil?
1: Lagu ini semoga menjadi doa dan afirmasi untuk semua orang ya, mendapatkan cinta sejatinya.
0: Amin.
1: Maju terus musik Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Aku, satu lagi respect buat teman-teman yang udah support aku, siapapun itu, fanbase manapun, aku ucapin makasih banyak buat kalian. Mufat Nick, Mo'ol Nick buat kalian juga ya. Makasih banyak.
0: Oke. Dan lagu ini Aku dan Kamu udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh streaming platform ya.
2: Betul.
0: Luar biasa. Jangan lupa dipakai dan juga di komen di ini MV-nya udah ada MV belum visualizer? Lirik video. Lirik udah ada. Jadi di komen dan juga di subscribe pastinya ya. Oke. Kalau gitu kita dengerin langsung dulu teman berdua dari Aku dan Kamu. Dari Kak Tiara Effendi dan juga Kang Adil. Tapi gue harus pamit dulu, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro2 seluruh Indonesia kesayangan kamu. So, gue Elanda Krisandaru pamit. And please welcome Adil featuring Tiara Effendi dengan Aku dan Kamu. Here we go.

Rintiara teman berdua.

Teman Pro 2, di manapun Anda berada, coba kami temani kembali, hadirkan info-info aktual untuk menemani suasana malam kamu. Info kali ini seperti diberitakan, sebuah pernyataan menarik dilemparkan Emil Yamar baru-baru ini. Winger Barcelona itu menilai dirinya menjadi sosok yang paling layak untuk memenangkan trofi Ballon d'Or tahun 2026 ini. Pekan lalu, France Football telah merilis daftar 30 nominasi pemenang Ballon d'Or 2026. Nantinya, dari 30 nama ini, para jurnalis dari seluruh dunia akan menentukan siapa yang berhak mendapatkan label pemain terbaik di dunia tahun 2026 ini. Dari 30 nama tersebut, sudah ada beberapa nama yang dijagokan akan menjadi pemenang trofi bergengsi tersebut. Salah satu duanya adalah Kylian Mbappé dan Lamine Yamal. Kedua pemain ini bisa dikatakan tampil lebih luar biasa selama satu tahun terakhir. Alhasil banyak yang menjagokan salah satu dari keduanya untuk memenangkan trofi prestisius tersebut.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Coba kami kembali hadirkan info-info aktual untuk menemani suasana malam kamu. Info kali ini, teman Pro 2, seperti diberitakan dari Jakarta, PT Pertamina Persero terus membangun antusiasme masyarakat menjelang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang akan berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit pada 9 hingga 11 September 2026. Salah satunya dilakukan melalui serangkaian Ruto Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dengan menggelar nonton bareng MotoGP di San Siro di Grand Pertamina Jakarta pada Minggu 13 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi agenda nonton bareng kedua dalam rangkaian Ruto Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Sebanyak 15 komunitas motor turut ambil bagian, termasuk melalui kegiatan riding bersama sebelum menyaksikan balapan MotoGP Sansa Marino. Korporat Sekretaris PT Pertamina Persero Arya Dwi Praramita mengatakan rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendekatkan atmosfer MotoGP kepada masyarakat sekaligus membangun antusiasme menuju Mandalika. Menurutnya, Grand Prix of Indonesia memiliki dampak yang lebih luas dari sekedar kompetisi motorsport internasional. Gelaran tersebut menjadi momentum untuk memperkuat Mandalika sebagai destinasi sport turis sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nanti kami akan hadirkan info-info menarik lainnya ya. Yang pastinya untuk menemani suasana malam kamu, lagu-lagu hiburan coba kami temani kembali. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

92,6 MHz program A2R dari Banda Aceh. Coba kami temani kembali atau memperdua suasana malam kamu dengan kembali menghadirkan informasi aktual. Kita beralih ke Real Madrid. Manajer Real Madrid Jose Mourinho baru-baru ini memberikan pujian setinggi langit bagi Arda Güler. Menurutnya sang pemuda menunjukkan performa yang luar biasa di skuad Los Blancos. Arda Güler merupakan salah satu pemain muda berbakat yang dimiliki Real Madrid. Los Blancos menembusnya dari Fenerbahce 2 tahun yang lalu dengan harga yang cukup mahal. Güler di 2 musim pertamanya masih menjadi opsi cadangan di skuad Real Madrid. Namun semenjak Jose Mourinho datang ke Bernabeu, masih nasib sang pemuda pun berubah. Ia kini menjadi starter di skuad Real Madrid. Ia terus diandalkan Jose Mourinho untuk mengisi pos sayap kanan di lini serang Los Blancos sejak musim 2026-2027 dimulai. Dan dari hasil lain dari konversi pers baru-baru ini, Mourinho mengungkapkan alasan mengapa ia rutin memainkan Arda Güler sebagai starter di skuad Real Madrid. Ia menilai Güler merupakan pemain yang cerdas, di mana ia mampu membaca pertandingan dengan baik, sehingga dia memberikan dampak yang besar bagi pemain Los Blancos. Dan di sisi lain teman Pro 2, kabar menariknya, Mourinho juga meyakini bahwa Güler belum mencapai potensi terbaiknya. Ia menilai sang gelandang masih sangat muda dan masih bisa berkembang jauh lebih lagi. Dan itulah mengapa Mourinho sangat antusiasme dengan Güler dan ia optimis bisa membantu sang pemuda untuk mencapai potensi terbaiknya bersama Real Madrid.

0: jaga malam. Jangan galau, malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh pukul 23.06 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, untuk kamu yang masih melanjutkan aktivitasnya tetap semangat ya. Dan untuk kamu mungkin yang mau istirahat, alangkah baiknya sebelum istirahat bisa luangkan waktu sejenak untuk memastikan semua pintu dan jendela sudah dalam keadaan terkunci dan juga kendaraan Anda sudah masuk ke dalam garasi. Jika semua kondisi sudah aman, baru Anda bisa menikmati suasana istirahatnya dengan nyenyak. Lagu-lagu hiburan kami hadirkan kembali untuk menemani suasana malam kita. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: jaga malam. Jangan galau, malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Pro2 di manapun Anda berada. Dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk hari ini, edisi hari Senin 14 September 2022, dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh. Kami yang bertugas mengucapkan selamat istirahat, dan semoga istirahat Anda menyenangkan. Dan kembali, kami akan kembali lagi bersama Anda esok pagi pada pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kamu berada. Kembali program A2 RRI Banda Aceh mengudara untuk sepanjang hari ini, edisi Selasa 15 September 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah program A2 RRI Banda Aceh, sekali di udara, tetap di udara.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Oke, teman berdua kita dengarkan kuliah subuh langsung dari Masjid Raya Kota Banda Aceh.
1: Sampaikan oleh Dr. Tengku Muhammad Yusuf Qardawi SH MH. Dengan hormat kepada Ustaz kami persilakan, sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا شكرا لله، صلاة وسلاما على رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, pendengar radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Radio Serambi FM dan beberapa radio lainnya. Pada subuh yang berbahagia ini, sambil kita beriktikaf di dalam masjid ini, marilah sejenak kita lanjutkan pelajaran kita tentang sejarah Islam. Pada subuh yang berbahagia ini, kita sampai pada pembahasan Khalifah Abbasiyah yang ketiga. Sama-sama kita ketahui bahwa Khalifah yang kedua Abbasiyah, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, terkenal seorang pemimpin Islam yang tiran, yang kejam, yang menghabisi semua lawan politiknya. Siapa saja yang mengkritisinya, bukan hanya orang awam, ulama sekalipun akan dihabisinya. Itu Abu Ja'far Al-Mansur. Yang luar biasa, hadirin, anaknya, beliau tahu sesungguhnya apa yang beliau lakukan itu tidak benar. Karena kondisi demikian, mau tidak mau beliau harus bersikap, harus mengambil kebijakan yang kadang-kadang bertentangan dengan hati nuraninya. Akhirnya, karena beliau tahu apa yang beliau lakukan, termasuk membunuh para ulama. Pada masa beliau juga, Imam Malik dimasukkan ke dalam penjara. Pada masa beliau juga, Abu Hanifah dimasukkan ke dalam penjara. Sampai bukan hanya dimasukkan dalam penjara, dicambuk, Imam Malik misalnya, dicambuk, bahkan sampai diarak di kota Baghdad, di Pegat Malaya, di Pumalay ke. Itu sekaliber ulama Imam Malik. Kenapa? Karena Imam Malik, Abu Hanifah yang sedang hidup pada masa itu tidak mendukung pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur karena zalim. Imam Malik misalnya tidak menyetujui kebijakan pemerintah. Siapa saja yang melawan pemerintah, yang tidak setuju dengan pemerintah pada saat itu, maka akan jatuh talak tiga istrinya sampai menan. Maka Imam Malik melawan kebijakan pemerintah tersebut. Akhirnya beliau dimasukkan dalam penjara, dicambuk, diarak di kota Baghdad. Berbeda dengan anaknya, yaitu Muhammad. Saya sering sampaikan di tempat ini, nama Muhammad, Muhammad To, mana sambungan lain, tidak pernah saya temukan berbuat dosa besar. Maka niatlah kita yang mungkin akan ada anak lagi atau cucu, berikan nama anak kita Muhammad. Kita niatkan agar seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terbukti Abu Ja'far Al-Mansur. Anaknya diberi nama Muhammad, walaupun kemudian dikenal dengan Al-Mahdi. Itu nama panggilan karena
anaknya beliau, penerus beliau adalah orang yang lurus. Al-Mahdi itu bukan beliau yang panggil, tetapi dipanggil oleh masyarakat, dipanggil oleh ulama pada saat itu, karena beliau seorang pemimpin yang mendapat petunjuk, dianggap pemimpin yang benar, maka dipanggil Al-Mahdi atau dipanggil juga Muhammad Al-Mahdi. Maka nama itu sangat menentukan karakter seorang anak. Maka berkalah nama anak kita yang baik-baik, yang ada makna, sehingga dengan nama itu kelak anak kita menjadi seperti yang kita dambakan. Hadirin sidang masyubuh yang berbahagia, Al-Mahdi ini, Khalifah Abbasiyah yang ketiga ini, itu berkuasa selama 10 tahun. Beliau lahir pada tahun 129 Hijriah atau tahun 747 Masehi di Lebanon. Dulu Lebanon masa khalifah ini masuk wilayah Syam. Kemudian beliau diangkat sebagai pemimpin masih sangat muda, di usia 32 tahun. Pada masa ini, pada masa beliau menjadi khalifah, semua orang napol-tapol yang pernah ditangkap pada masa ayahnya, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, dibebaskan. Semua dibebaskan. Pada masa ini juga, pada masa Khalifah Al-Mahdi, Imam Syafi'i sudah lahir, tapi masih berusia 8 tahun. 8 tahun anak min. Jadi belum berkiprah, yang sudah dan sedang berkiprah Abu Hanifah dan Imam Malik. Imam Malik dengan Abu Hanifah beda, lebih tua Abu Hanifah 13 tahun. Jadi mereka sezaman. Imam Al-Mahdi ini, beliau meninggal dunia itu karena ada dua pendapat. Yang pertama, karena diracun oleh pembantunya. Maka hati-hati bapak-bapak, terutama pejabat di pemerintahan, pejabat eksekutif, hati-hati sekali pembantunya. Dulu Panglima Perang masa Kerajaan Aceh pada zaman Belanda menganeksasi Aceh, ada seorang ulama besar namanya Tengku Syed Ditiro atau Tengku Muhammad Saman. Beliau kebal peluru, akhirnya juga diracun oleh pembantunya melalui burung berkiak. Berkiak bahasa Indonesia saya enggak tahu apa itu, burung yang di sawah itu. Itu paling lezat dagingnya. Saya waktu kecil dulu sangat sering makan burung berkiak itu. Di dalam burung berkiak itulah ditaruh racun oleh pembantu beliau. Banyak sekali pejuang-pejuang Aceh, banyak sekali tokoh-tokoh besar Islam yang mati karena diracun. Maka bapak-bapak yang memegang jabatan penting, hati-hati dengan pembantunya. Jangan sembarangan memilih pembantu di rumah. Khalifah Al-Mahdi terkenal dia memiliki i'tikad, akidah yang lurus, Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau dekat dengan ulama. Beliau pada masa ayah beliau Abu Ja'far Al-Mansur, semua zuriat Rasulullah yang tidak memihak beliau itu akan beliau habisi. Sampai lagi nyan. Termasuk zuriat Rasulullah, tokoh-tokoh
Islam yang ada di Timur Tengah, khususnya di Baghdad dan di Kufah dan di Madinah, hijrah atau migrasi ke Aceh pada masa ayah beliau, Abu Ja'far Al-Mansur, kalau tidak lari akan dihabisi. Ada sebagian duriat Nabi dan ulama pada saat itu yang tidak mau melawan pemerintah akan dipenjara atau diasingkan. Maka pada masa anaknya ini, Khalifah Al-Mahdi, semua dibebaskan kembali. Dan harta-harta mereka yang dirampas oleh zaman ayahnya, oleh rezim ayahnya, semua dikembalikan. Dan ulama sering sekali diundang ke istana. Diundang, beda diundang dengan gejak. Tolong jangan salah dipahami. Muyo gejak lain persepsinya, negatif. Ada orang ulama tengku jak ba istana. Tapi kalau diundang ini lain. Jadi Khalifah Al-Mahdi itu sering sekali mengundang ulama ke istana untuk makan. Tujuannya apa? Agar beliau dekat dengan ulama. Bahkan anak kandungnya, raja-raja dahulu, anaknya tidak disekolahkan ke tempat lain tapi untuk jaga keamanan, tetapi di istana dipanggil ulama untuk mengajari anaknya di istana dengan berbagai macam ilmu. Kalau bahasa sekarang apa namanya, ada istilah ada homeschooling kalau bahasa sekarang. Jadi anak-anak, termasuk anak Raja Aceh, kecuali Iskandar Muda dan beberapa lainnya, rata-rata anak-anak Raja Aceh juga dulu, atau Sultan Aceh, Iskandar Muda misalnya, belajar agama atau gak buat ke D.U. Zigli. Bak Tonan Tengku Diribe ya. Sampai kemudian beliau akhirnya menikah dengan anak Abu Diribe ya, daerah di PD ya. Jadi umumnya anak pemimpin besar dahulu, ulama dipanggil ke istana untuk mengajari anaknya. Tanda ciri pemimpin yang baik tampak ketika dibaiat atau dilantik. Khalifah Al-Mahdi pada saat dibaiat atau dilantik di depan masyarakat, apa ucapan beliau pertama sekali setelah memberikan puji dan selawat? Beliau ada kalimat beliau ini yang cukup menarik, cukup penting. Apa katanya? Hanya di depan Allah aku berharap pahala untuk Amirul Mukminin, dan hanya kepadanya aku memohon pertolongan untuk memimpin kaum muslimin. Demi Allah, aku akan menghabiskan umurku antara menjatuhkan hukuman dan melakukan kebaikan untuk kalian. Ini nampak sekali secara filosofi kita dapat memahami bahwa beliau adalah pemimpin yang takut dengan Allah. Maka pada saat beliau menjadi kepala negara Islam pada saat itu, masyarakatnya damai, diskriminasi tidak ada. Bahkan beliau mengistimewakan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada saat ini negara-negara di dunia yang mengistimewakan zuriat Nabi. Meskipun Arab Saudi dikatakan orang bermazhab di luar Syafi'iyah, atau bahasa lain apa dan pegahan, nah yang pegah Wahabi dan sebagainya, ternyata Arab Saudi sampai sekarang apabila ada warganya memiliki nasab yang diakui bernasab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan sangat dijaga, akan diberikan fasilitas, akan dimuliakan, akan sangat dihormati.

betul-betul mereka diberikan fasilitas yang layak. Hari ini kepedulian itu tidak ada, maka jangan pernah bermimpi, wahai pemimpin negeri, apabila di bumi kita terdapat zuriat Nabi, kita tidak peduli dengan mereka. Banyak yang datang ke saya ke Baitul Mal, tapi karena mereka tidak bisa terima zakat, saya minta maaf ke mereka. Cukup banyak zuriat Rasulullah di Aceh ini, di Banda Aceh ini, yang kurang mendapat kepedulian daripada kita. Dan inilah salah satu faktor kenapa pemerintah tidak sebagaimana mesti kita harapkan. Karena siapa saja yang tidak memuliakan zuriat Nabi, maka hidupnya orang tersebut juga tidak akan mulia. Nabi hanya tidak banyak minta. Salah satunya adalah beliau tinggalkan Al-Quran, kitab suci, hadis Nabi dan itraki, jadi keturunan beliau. Beliau tidak minta banyak dari kita, hanya menghormati keturunan-keturunan beliau yang ada satu dua lagi di muka bumi ini. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, selama menjadi pemimpin Islam, Al-Mahdi ini menetapkan beberapa kebijakan penting yang menjadi pelajaran, contoh yang bisa kita adopsi sekarang. Yang pertama, menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh ulama pada saat itu agar menulis kitab, akan dibantu biaya menulis kitab-kitab, menerjemah kitab-kitab dari bahasa Yunani, dari bahasa Persia, dari bahasa apapun ke dalam bahasa Arab. Pada masa beliau sedang banyak pengikut zindik. Coba lihat orang bijak, banyak orang zindik pada masa beliau, tapi beliau tidak langsung membasminya, tetapi dengan memfasilitasi banyak ulama, menulis buku, memberikan fasilitas kepada ulama-ulama yang lurus, agar pelan-pelan kaum zindik, kaum yang sesat itu bisa kembali ke jalan yang lurus, tidak dilawan secara frontal. Ini menunjukkan adalah pemimpin yang sangat bijak. Pada masa beliau juga ada satu daerah di India itu yang tidak mampu ditaklukkan, direbut oleh pemimpin-pemimpin Islam sebelumnya. Tetapi pada masa beliau ada satu wilayah di India yang bernama Arbat. Arbat masuk dalam wilayah Gujarat sekarang, berhasil direbut. Karena Arbat itu cukup strategis, karena ada pelabuhan besar di daerah tersebut, pelabuhan strategis. Kemudian pada masa beliau juga membangun infrastruktur Mekah dan membuka jalan menuju Kaabah itu yang mungkin sekarang sudah berubah. Dulu jalan menuju Kaabah pada masa sebelum beliau sempit, tapi kebijakan beliau memperluas jalan-jalan agar jamaah haji seluruh dunia itu mudah untuk beribadah di Kaabah. Pada masa beliau juga membangun kantor pos di setiap wilayah yang diangkut surat-surat tersebut dengan menggunakan keledai atau kuda, sehingga bisa cepat mengantar surat atau barang-barang masyarakat lain ke suatu wilayah. Pada masa beliau juga Masjidil Haram diperluas. Pada masa Khalifah Al-Mahdi ini, sebelum beliau, pajak kepada non-Muslim cukup tinggi, tapi pada masa beliau diturunkan, tetap kena pajak, tapi orang Islam pada saat itu tidak kena pajak. Tidak ada di dalam negara Islam pada zaman dahulu orang Islam diwajibkan pajak, karena di dalam hukum Islam pajak itu hanya diwajibkan kepada non-Muslim. Di negeri kita tak ada yang keraut. Pada masa beliau non-Muslim saja dikurangi pajaknya.

menunjukkan apa? Kemakmuran negeri. Kenapa makmur? Karena beliau betul-betul menerapkan hukum Allah, non-diskriminasi. Betul-betul mereka dekat dengan ulama, memberikan fasilitas kepada ulama, menghargai ulama dan orang-orang saleh pada masa itu. Dan yang luar biasa, beliau memberikan tunjangan, bahkan memberikan rumah bagi zuriat-zuriat Rasulullah yang belum memiliki rumah. Sampai begitu kebijakannya. Sebalik dengan ayah beliau. Beliau mewajibkan kepada semua pejabat dan ASN, kalau bahasa sekarang, pegawai pemerintah atau aparatur sipil negara, melayani masyarakat dengan penuh sopan santun. Kelagi uronyo, kinerja bahkan tu uronyo. Karena saya sampaikan sering membuat eksperimen. Muyo hana ta puturi rawatu atau hane turi ketanyo. Nyanja bak kanto lagi ketanyo tayang mudah. Pada masa beliau, kalau ada laporan masyarakat dan laporan itu terbukti ada PNS, kalau bahasa sekarang, ada pejabat yang otoriter, ada pejabat atau PNS yang semena-mena terhadap masyarakat, ini akan beliau pecat. Saya cukup banyak melihat pejabat maupun ASN di wilayah kita. Sang wate tauruh surat, lagi taklah kepeng, Pak Ji. Muyo ketayu hana pangkat, tidak dekat dengan orang dalam, hanai perumun tu. Berhari-hari kadang hanya cukup KDP saja misalnya, atau surat-surat lain. Tapi apabila kita orang dekat dengan pejabat pemerintah, ini kan tidak boleh begitu dalam Islam. Ini zalim. Pada zaman beliau, kalau ada tingkah laku para pegawai demikian, ana cerita akan dipecat. Menyona uranyo lagian pemimpin kita yo. Yang Bandung pegawai terjajak senyum, Pak, Bu. Tapi karena ana, walaupun ada laporan, mungkin lain mana-mana aja. Semua anak-anak Imam atau Khalifah Al-Mahdi ini diwajibkan menjadi hafiz Quran, diwajibkan menguasai ilmu fikih secara mendalam di istana yang diajarkan oleh ulama-ulama yang lurus. Dan pada masa beliau juga, salat jamaah diwajibkan bagi pegawai negeri, bagi pejabat. Nah, enang kera kita yuk. Tamu tak lumpau wana. Maka wajar Allah jaga pemerintahannya. Allah berikan kemakmuran, kesejahteraan pada masa beliau, walaupun hanya menjabat 10 tahun sebagai khalifah. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Barang siapa mengutamakan Allah, dekat dengan ulama, menjaga zuriat Nabi, tidak diskriminasi, berlaku sopan kepada semua masyarakat, terutama ASN, pejabat. Khalifah Al-Mahdi selalu menginstruksikan bahwa the people atau the society is king. Jadi beliau menginstruksikan kepada pejabatnya bahwa masyarakat ini adalah raja. Menyo raja, bagaimana kita melayani raja di kantor-kantor kita? Ini sebaliknya, seolah-olah pegawai itu hari ini raja. Padahal kalau kita makna, lihat makna pegawai adalah pelayan. Pelayan umat. Yo kembali orang yang tanya melayani ji. Nah, tanyan bacut pelicin cepat. Tapi menyo hana, apabila ini betul-betul diluruskan, ditegakkan, insya Allah, apa yang menjadi dambaan kita,
negeri Baldatun Thayyibatun wa Rabbul Ghafur insyaAllah akan tercapai. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga pemimpin di negeri kita wabil khusus di Aceh ini mengamalkan kebijakan-kebijakan bagaimana kehidupan khalifah-khalifah dahulu. Setelah beliau ini, kita pernah mendengar Harun Ar-Rasyid, ini juga keluarga daripada ini. Tapi memang tidak ada jaminan apabila ayahnya baik, belum tentu anaknya juga akan baik. Demikian juga sebaliknya, apabila ayahnya tidak baik, tidak ada jamin, bukan berarti semua anaknya juga tidak baik. Ini diantara contoh Khalifah Al-Mahdi, di mana ayah beliau yang memang cukup kejam, tapi anaknya cukup mutuah. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Teman terbaik kamu.

Ya, selamat pagi teman Perdua semuanya. Untuk kamu yang baru aja stay tune di Perdua Rere Banda aja, teman terbaik kamu. Baru aja sama-sama kita mengikuti kuliah subuh langsung dari Masjid Raya Kota Banda Aceh. Dan balik lagi di Perdua, selamat dan semangat mengawali pagi ini teman Perdua di edisi Selasa 15 September 2026. Selamat pagi.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

Iya, selamat pagi teman Pro2 semuanya. Selamat mengawali aktivitas di pagi ini ya teman Pro2. Cukup enak cuacanya pagi-pagi dan pastinya masih pada ngantuk. Aku yakin ada yang masih ngantuk tapi harus berangkat ke sekolah, ke kantor atau juga ke kampus atau ke tempat kerja kamu teman Pro2. Pokoknya aku cuma pesan aja, pesan nasi. Enggak, maaf saya pesan, kamu jangan lupa sarapan ya. Karena kalau pura-pura kenyang itu gak mungkin, lambungnya nanti meronta-ronta gitu teman Pro2. Tapi kalau pura-pura bahagia, senyum walaupun kamu lagi gak mood, tapi senyum aja teman Pro2, pasti kamu kelihatan bahagia ya. Selamat pagi, semangat untuk pagi Selasa ini.